tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Ya, teman perlu sebuah lagu dari Hindia ya. Kita ke sana baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu. Yang lagi tune in di pagi menjelang, belum sih, masih pagi sih ya, jam 7 masih pagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan buat kamu nih yang mau ada rencana ke sana, gak tahu kemana, mungkin ke rumah teman kamu atau lagi ada agenda lain gitu ya teman Pro 2, ini perlu diperhatikan banget teman Pro 2, karena selain ramai orang berolahraga, ini juga bakal ramai banget karnaval ya di hari ini, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus, karena di hari ini ada beberapa titik ya yang bakal menggelar karnaval dan berpotensi bikin arus lalu lintas ini jadi lebih padat atau macet gitu ya teman Pro 2. Nah, ini dari info _ Malang ya Instagram, ada beberapa karnaval yang diselenggarakan di hari ini. Yang pertama ada karnaval di Noyo dan Sumbersari ya, yang akan dimulai sekitar pukul 8 sampai jam 9 teman Pro 2. Kemudian ada juga karnaval Pisang Candi di jam 1 siang nanti. Sementara untuk karnaval Mangliawan dan juga Bunurjo, ini akan dimulai sekitar pukul 2 siang nanti, di mana beberapa kegiatan ini memang menggunakan ruas jalan ya sebagai jalur paradenya, sehingga kepadatan ini bisa saja terjadi ya di sekitar lokasi. Jadi buat kamu yang mungkin mau keluar gitu ya teman Pro 2, ada urusan, jangan berangkat dadakan. Kamu harus cek banget info-info atau jalan alternatif yang bisa kamu lewati gitu ya, biar kamu juga gak kejebak macet dan biar perjalanan kamu juga aman teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dan juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

Masih bareng sama Dila ya di Sepada edisi hari Minggu 30 Agustus 92. Dan di hari ini seperti yang udah aku bilang tadi ya, bakal ada banyak banget karnaval. Jadi kamu harus pinter-pinter ya cari jalur alternatif 92 biar kamu juga enggak kejebak macet gitu ya. Nah, ini ada informasi dari karnaval di Noyo 92 yang akan dimulai di jam 8 atau jam 9an ini ya, sekitar jam segituan. Jadi kamu harus menghindari kawasan di Noyo, kawasan Gajayana, juga Merjosari, karena ada penutupan jalan ya untuk rute karnaval budaya Kelurahan di Noyo. Nah, kalau kamu mau ke arah Batu atau Lingsari ya, kamu bisa lewat jalan Borobudur, terus ke jalan Akordion, kemudian kamu bisa lanjut ke jalan Tunggul dan Tunggul Wulung ya, 92, kemudian kamu akan sampai di Jalan Raya Telogomas. Nah, kamu kalau dari misalkan dari arah selatan, kamu bisa memaksimalkan jalan di Jalan Raya Dieng, kemudian kamu bisa lanjut ke Kali Songo dan sampai di Dau atau Batu 92. Nah, kalau kamu mau ke arah pusat kota atau Suhat ya, kamu dari Telogomas bisa belok kiri aja ke Jalan Saksofon, kemudian kelewat Jalan Candi Panggung, kemudian nanti kamu bakal ketemu di Jalan Suhat. Dan kalau kamu dari perempatan ITN ke Landung Sari, kamu bisa lewat Jalan Sigura-Gura, kemudian next ke Jalan Sunan Kalijaga, next juga Jalan Merjoyo Selatan ya, kemudian kamu bisa lanjut ke Jalan Joyo Utomo dan juga Jalan Telogosari, dan endingnya di Jalan Tirtomulyo, teman pro 2. Itu ada beberapa alternatif jalan ya yang bisa kamu tempuh untuk menghindari macet di karnaval di Noyo, teman pro 2. Karena karnavalnya akan berlangsung cukup lama dari jam 8 sampai jam 5 sore nanti ya, teman pro 2. Jadi ya, semoga kamu bisa enggak kejebak macet dan bisa selamat dan cepat sampai tujuan kamu gitu ya, teman pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Kita Mampodo masih bareng sama Dila di sepada edisi hari Minggu ya, 30 Agustus 2026. Dan aku juga masih mau ngingetin lagi nih buat kamu ya yang punya hobi bernyanyi. Kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu lebih dikenal lebih luas lagi teman Mampodo. Kamu bisa banget ya ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya juga gratis dan terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya juga udah dibuka ya dari tanggal 3 kemarin dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran teman Pro 2 tanggal 30 Agustus ya. Dimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya follow Instagram kita di rrimlg dan juga bintangradio.id. Untuk TikToknya sendiri kamu juga bisa follow di rrimalang dan juga bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi, buktiin langsung aja kemampuan kamu dan tampil di ajang bergengsi untuk raih kesempatan menuju ke peringkat nasional. Untuk pendaftarannya juga bisa dilakukan dengan cara online ataupun offline ya teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa hubungin RRI Malang bagian Humas ya di nomor 081-34-6074. Jadi saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: ะสิป้า
1: ini sungai sudah keruh kok masih aja buang sampah seenaknya saya kan jadi gak nyaman cuci baju mandi sama buang air besar di sini
2: lah itu ibunya aja juga buang hajat di sungai ngapain kok marah ke saya sungai ini milik Tuhan mana ada aturannya sudahlah kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila di Spada edisi hari ini ya, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomong tentang karnaval nih, pasti nggak jauh-jauh dari namanya Son Horek ya, teman Pro 2. Tadi malam aku juga sempet kebangun bentar gara-gara temboknya sedikit bergetar gitu ya, gara-gara ada Son Horek. Nah, ini ada sebuah sistem baru ya, namanya Son Horek Early Warning System atau EWS, yang belakang ini juga ramai banget ya dibahas setelah diperkenalkan sama konten creator asal Malang, yaitu Sheila Sagita, teman Pro 2. Dimana lewat situs ews.soundhorek.id, ini kamu bisa melihat peta dengan pin merah yang menunjukkan lokasi atau epicentrum Son Horek, lengkap dengan perkiraan radio suara, ada jadwal acara juga, sampai ada informasi jalan yang ditutup dan juga zona terdampak, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin emang mau datang gitu ya ke karnaval, bisa cek lokasinya. Dan sebaliknya, buat kamu yang mau menghindari keramaian atau suara Son Horek, kamu juga bisa pakai si sistem ini atau website ini sebagai referensi untuk menentukan rute kamu, teman Pro 2. Jadi sekarang udah ada sebuah teknologi ya gitu ya, teman Pro 2. Jadi kamu bisa cek petanya, bisa atur rutenya kamu juga, dan bisa berangkat dengan lebih siap dan terhindar gitu ya dari namanya Son Horek, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 8 akan ada Lentera Hati ya, sampai di jam 9 nanti, dan nanti di jam 9 aku juga masih bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 10. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.
1: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu sehingga setiap renungan yang kami dengarkan hari ini dapat memperkuat iman kami dan mengingatkan kami akan kasih dan keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya melalui Roh Kudus. Sejak awal penciptaan, Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk membangun hubungan dengan manusia. Meskipun terkadang terasa jauh, Tuhan sesungguhnya selalu menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Dalam Perjanjian Lama, Dia hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel, serta melalui kemah suci dan bait suci sebagai tempat penyembahan. Namun, puncak dari penyataan dirinya terjadi ketika Dia datang ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dunia bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Jauh sebelum kelahirannya, kedatangannya telah dinubuatkan dan Dia telah diberikan dua nama yang memiliki makna mendalam. Nama pertama adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Nama ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar guru atau nabi, melainkan Tuhan sendiri yang memilih untuk hidup di antara manusia. Dia mengalami segala bentuk kelemahan manusiawi, seperti lapar, haus, dan penderitaan. Tetapi di saat yang sama, Dia juga menunjukkan kuasa ilahi yang luar biasa. Sebagai Immanuel, Yesus tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga membawa pengharapan dan mujizat bagi manusia. Ia menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menenangkan badai dengan 1 perkataan, serta membangkitkan orang mati. Semua tindakannya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, selain menunjukkan kuasanya, Yesus juga turut merasakan penderitaan manusia. Ia mengalami penolakan, pengkhianatan, dan bahkan kematian di kayu salib. Semua itu dilakukannya agar manusia dapat memahami kasih Tuhan yang sejati. Selain nama Immanuel, Yesus juga diberikan nama Yesus, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Nama ini menggambarkan tujuan utama kedatangannya ke dunia, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan, dan satu-satunya cara untuk memulihkan hubungan itu adalah dengan melalui pengorbanan yang sempurna. Yesus menggenapi hal ini dengan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Namun, kematian Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Pada hari ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada dosa dan kematian. Kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa keselamatan yang diberikannya bukan sekedar janji, tetapi suatu kepastian. Melalui kebangkitannya, setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal dan pembebasan dari belenggu dosa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk hidup dalam ketakutan atau penyesalan, karena Yesus telah menebus dosa dengan sempurna. Walaupun Yesus tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini, Dia tetap Tuhan yang menyertai kita. Kehadirannya dinyatakan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus berperan sebagai penghibur, penolong, dan pembimbing dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dalam situasi sulit atau saat seseorang merasa sendirian, Roh Kudus selalu hadir untuk memberikan kekuatan, pengertian, serta petunjuk yang dibutuhkan. Yesus juga memiliki kuasa untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu.
tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada masa lalu yang terlalu kelam, dan tidak ada penderitaan yang terlalu berat baginya untuk diatasi. Dia sanggup memulihkan setiap luka batin, menghapus rasa bersalah, serta membebaskan dari kebiasaan buruk yang menghambat seseorang untuk hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah datang kepadanya dengan iman dan hati yang terbuka, serta mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Oleh karena itu, tidak perlu merasa bahwa Tuhan jauh atau tidak peduli. Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai. Dia ada dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam penderitaan. Percayakanlah seluruh hidup kepadanya. Izinkan Dia memimpin setiap langkah dan alami sendiri kasih serta kuasanya yang nyata dalam kehidupan.

rasa ragu tentang keselamatan Anda? Terkadang muncul ketakutan bahwa kesalahan atau dosa yang telah dilakukan membuat Yesus tidak lagi mengasihi Anda. Mungkin ada perasaan bahwa diri ini tidak cukup baik atau tidak layak diterima oleh Tuhan. Keraguan dan ketakutan seperti ini dapat menjauhkan kita darinya. Padahal justru di saat seperti itulah kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan. Namun, Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 tertulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya, ketika kita benar-benar memahami dan percaya akan kasih Tuhan, kita tidak perlu merasa takut ditolak atau ditinggalkan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kita dapat mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan bukan sesuatu yang harus kita usahakan atau perjuangkan, sebab sejak awal Tuhan telah memilih untuk mengasihi kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah mengenal kita sepenuhnya. Dia mengetahui segala hal tentang kita, mulai dari warna rambut hingga karakter kita, serta semua kegagalan dan keberhasilan yang akan kita alami. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Meskipun Tuhan mengetahui segala kelemahan kita, kasih-Nya tidak pernah berubah. Apapun yang telah kita lakukan atau belum kita lakukan, kasih Tuhan tetap kekal bagi kita. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang-orang yang telah sempurna, melainkan untuk menyelamatkan mereka yang tersesat. Dia tidak pernah berkata, "Jadilah sempurna terlebih dahulu, maka aku akan menyelamatkanmu." Keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui usaha atau perbuatan baik kita. Keselamatan adalah anugerah yang hanya bisa diterima dengan iman kepada Yesus. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik terlebih dahulu sebelum kita layak menerima kasih Tuhan. Namun, kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar kesempurnaan Tuhan dengan usahanya sendiri. Jika keselamatan bergantung pada perbuatan manusia, maka tidak ada satupun yang dapat diselamatkan. Tetapi, syukur kepada Tuhan, keselamatan tidak bergantung pada kita, melainkan pada karya Yesus Kristus di kayu salib. Dia telah menanggung semua dosa kita, baik yang telah lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kita tidak perlu terus hidup dalam ketakutan atau merasa tidak layak. Tuhan tidak mengasihi kita berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak bersyarat. Dia ingin kita datang kepada-Nya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Ketika kita dengan tulus mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunan-Nya, kita dapat hidup dalam damai tanpa dihantui oleh rasa bersalah atau masa lalu kita. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas karya Yesus di kayu salib. Ia telah membayar lunas semua dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi meragukan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan telah menyediakan pengampunan dan kasih yang tanpa syarat, dan kini terserah kepada kita untuk menerimanya serta hidup dalam anugerah-Nya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Sekali kita berada dalam genggaman-Nya, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah tersesat, kasih Tuhan selalu lebih besar untuk membawa kita kembali kepada-Nya. Oleh sebab itu, jangan ragu lagi. Percaya dan bersandarlah sepenuhnya kepada Yesus Kristus.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 hingga 19. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, Bapak Ibu, Saudara pendengar. Mari kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dengan tema tujuan kedatangan pertama Tuhan Yesus ke dunia dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 21. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur bersama-sama. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami terus mendengar, merenungkan, dan kami berdoa agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, saya Pendeta Andreas dari Gereja Baptis BSD. Bersama-sama mari kita membaca Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara pendengar, kita meresponi bersama-sama, merenungkan bersama-sama bagaimana ketika kita menjadi orang-orang percaya, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengingat kembali kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dan kita mengingat kembali tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita bersama-sama saat ini sedang menantikan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kita bersama-sama merenungkan hari ini bahwa apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama mari bersama-sama kita lihat di ayat yang ke-16 pembacaan Alkitab kita hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan yang pertama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah menyelamatkan orang yang mau percaya di dalam namanya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu wujud kasih Allah dan kasih yang Allah nyatakan kepada kita bersama-sama dengan kedatangan Allah sendiri yang menjadi serupa dengan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Allah ingin menyelamatkan semua orang dengan catatan Dia percaya kepada anaknya. Saudara-saudara, kita bersyukur bersama-sama kita diberikan anugerah yang luar biasa. Satu nama yang bisa membawa kita kembali kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Dan ini yang menjadi kerinduan Allah bersama-sama di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang terpisah dari Allah karena dosa, Allah ingin kembali bersatu dengan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, mengutus anaknya untuk membawa kita kembali kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yang pertama, tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah menyelamatkan orang yang mau percaya kepadanya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan hukuman. Saudara-saudara, dalam Roma dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Dan semua orang yang berdosa itu mendapat hukuman. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena hidup di dalam dosa, dan semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Hukumannya adalah maut. Tetapi Tuhan

dia ditempatkan dalam posisi yang bersalah. Ada satu cerita dalam sebuah kota, ada seorang yang berbuat melanggar hukum dan kemudian dia dibawa ke pengadilan, tetapi dengan hukum yang berlaku dia harus dijatuhi hukuman penjara. Dan hakim memutuskan memberikan hukuman kepada si pelaku, ya sebut saja namanya Mawar. Tetapi kemudian ketika putusan itu sudah dilakukan oleh hakim, hakim berkata, "Mawar silakan keluar, kamu silakan keluar, kamu bebas. Saya hakim yang akan menggantikan hukuman kamu, saya yang akan masuk penjara." Kira-kira demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus menggantikan kita yang sepatutnya, selayak yang dihukum karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Yesus menggantikan hukuman itu. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum karena Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman yang harus kita terima, dan dia tanggung sendiri di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah membawa terang. Kehidupan dunia ini penuh atau dalam kegelapan karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ia diusir dari Taman Eden, taman yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk manusia. Tetapi karena kesalahan Adam dan Hawa, mereka harus keluar dari Taman Eden dan hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membawa terang. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam terang. Kita adalah anak-anak terang. Dan mari kita juga membagikan terang itu kepada semua orang, agar apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam visi Tuhan datang ke dunia ini, menyelamatkan semua orang karena kasih dan anugerahnya, sampai kepada semua orang. Tuhan mempercayakan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya menjadi duta-duta Kerajaan Allah yang menceritakan kepada semua orang tentang terang itu, tentang Tuhan Yesus sendiri, tentang kebenaran yang sejati. Saudara-saudara pendengar, hari ini kita merenungkan bersama-sama tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dunia, menyelamatkan orang yang mau percaya kepadanya. Dan ini adalah perwujudan kasih Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, Tuhan menghilangkan hukuman yang seharusnya untuk kita, tapi Tuhan yang menanggung hukuman itu. Dia sendiri yang menanggung semua hukuman, dan dia mati di atas kayu salib. Dia menghilangkan hukuman. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus membawa terang. Dan terang itu sekarang sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari, seperti Tuhan Yesus juga berpesan kepada kita, terang yang kita miliki jangan ditaruh di bawah tempat tidur, tapi mari kita nyatakan terang itu dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, menyatakan terang Tuhan. Bukan tentang perbuatan-perbuatan gelap, tetapi tentang perbuatan-perbuatan terang. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kedatangan-Mu dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami yang hidup dalam kegelapan ini, Engkau bawa kami hidup dalam terang kasih-Mu. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya terang yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, kami nyatakan juga, sehingga kami menjadi pancaran terang Tuhan dimanapun kami ada. Kami yang bekerja, kami yang tinggal di rumah, di lingkungan di mana kami tinggal, kami menjadi terang. Kami yang kuliah, sekolah, kami semua dapat menjadi terang
menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nasi bewang miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
4: Lili, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
3: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo. Ngeru aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
4: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Kita 52 masih barengan sama Dila lagi ya di sepada di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Dan spesial di jam 9 ini aku bakal hadirkan informasi seputar budaya dan juga pariwisata gitu ya. Jadi mumpung lagi waktunya karnaval-karnaval gitu ya. Nah, kamu penasaran gak sih sebenarnya kapan sih awal mula tercetusnya karnaval ini teman Pro 2? Dan sampai sekarang juga masih terus dilakukan gitu ya setiap tahunnya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi habis ini aku mau bahas tentang karnaval di Kota Malang. Jadi buat kamu yang penasaran gimana asal-usulnya, pastiin aja kamu terus stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

52 masih bareng sama Dila di Spada kali ini ya. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku bahas tentang asal-usul karnaval gitu ya, teman Pro 2. Gimana ceritanya kok bisa ada karnaval sih di bulan Agustus gitu ya. Nah, biasanya emang bulan Agustus ini identik banget ya sama karnaval. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2 sebenarnya dari manakah asal kata karnaval kok bisa jadi tradisi 17-an di Indonesia? Nah, ternyata sejarahnya cukup panjang ya teman Pro 2, karena sebenarnya itu berawal dari tradisi Eropa, di mana kata karnaval sendiri ini berasal dari bahasa Latin yaitu carne lavare ya, yang berarti menyingkirkan daging atau karnaval, selamat tinggal daging teman Pro 2. Nah, istilahnya juga berkaitan ya dengan tradisi sebelum masa puasa umat Katolik dari Eropa, dan tradisi ini juga berkembang ya dengan parade, ada topeng, musik, dan juga kostum yang meriah nih teman Pro 2. Nah, di Indonesia sendiri karnaval juga kemudian berkembang ya dan jadi bagian dari perayaan kemerdekaan, di mana salah satu perayaan setelah proklamasi 45 juga disebut berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur, ketika masyarakat ini beriringan membawa bendera merah putih dan juga pesan sekali merdeka tetap merdeka teman Pro 2. Dan sini waktu karnaval Indonesia juga punya identitas sendiri ya, ada pakaian adat, ada kostum pahlawan, ada yang pakai pakaian profesi juga, sampai ada sepeda dan becak yang dihias merah putih gitu ya teman Pro 2. Jadi emang karnaval nggak cuma rame-rame aja di jalan, tapi juga ternyata ada cara kita merayakan kreativitas, budaya, dan juga semangat kemerdekaan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kita memperdua sebuah lagu dari Hi-Fi ya, Tersenyum Untuk Siapa. Baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di pagi hari ini teman memperdua. Dan daripada kamu tersenyum tapi gak tahu buat siapa gitu ya teman memperdua, mendingan kamu ikut aja Bintang Radio RRI. Barangkali kamu punya hobi nyanyi gitu ya, kamu pede buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu ini lebih dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget nih ikutin Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftaran juga gratis ya dan terbuka buat kamu putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftarannya juga udah berlangsung dan hari ini adalah hari terakhir ya teman Produa, tanggal 30 Agustus. Gimana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya follow Instagram kita di rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di rrimalang dan juga @bintangradio.id teman berdua. Untuk YouTube kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi tunggu apa lagi teman produa, langsung aja ya kamu buktiin kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju ke tingkat nasional. Dan untuk daftarnya bisa secara online dan juga offline ya. Kalau kamu mau offline bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungin Humas di nomor 081 34 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman berdua, selain ada Ghea yang punya lagu seribu kali gitu ya, ternyata karnaval di Malang juga kayaknya ada seribu kali agenda ya, teman berdua, karena di hari ini ada karnaval di Noyo ya, yang berlangsung tanggal 30 Wismin hari ini dan berpotensi akan berdampak nih ke kawasan Jalan MT Haryono sampai ke Jalan Gajayana. Jadi buat kamu yang punya agenda melewati kawasan tersebut, bisa coba atur waktu perjalanan kamu ya, atau bisa siapkan juga jalur alternatif dari sekarang, teman-teman, produk, karena emang

Ini teman Podo karena juga setahun sekali gitu ya di bulan Agustus sampai dengan September. Jadi ya daripada kita marah-marah, mending kita buat have fun aja gitu teman Podo.

Kita memperdua lagu 2001 kali by Adrian Khalif jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara kali ini ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro2, nanti di jam 10 di Pro2 Hitlist dan Santai Siang bakal ada Tania yang bakal menemani kamu. Oke deh, kalau gitu jelas pamit undur diri ya teman Pro2. Selamat menikmati hari libur kamu. Happy weekend and have a great day teman Pro2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam bracket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, kebiasaan memilah sampah mulai dikenalkan kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Salah satunya dilakukan lewat reverse vending machine atau RVM yang digunakan untuk menampung botol plastik PET. RVM ini diluncurkan UB Green Campus bersama iLitterless Indonesia saat rangkaian open house UB yang diikuti sekitar 14.000 mahasiswa baru. Lewat momen ini, mahasiswa diajak mulai terbiasa memilah sampah, terutama selama beraktivitas di kampus. Penggunaan RVM bukan cuma untuk mengumpulkan botol plastik, tapi juga untuk membangun kebiasaan baru di lingkungan kampus. Dan menariknya, botol yang disetorkan ini bisa menghasilkan poin yang nantinya dapat ditukar dengan voucher atau reward. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, limbah ampas tebu yang selama ini hanya dibakar atau dijadikan bahan bakar mulai dimanfaatkan menjadi briket arang. Inovasi tersebut dikembangkan tim KKN berdampak Sukolilo 186 UMM bersama warga desa Sukolilo, Kabupaten Malang. Ampas tebu berasal dari industri rumahan gula merah yang menjadi salah satu mata pencaharian warga. Melihat limbah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, pengolahannya kemudian dikembangkan menjadi briket arang. Pengolahan ampas tebu menjadi briket diharapkan terus dikembangkan setelah kegiatan KKN selesai. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi limbah sekaligus sumber pendapatan tambahan bagi warga desa Sukolilo. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist. 87,9 teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist barengan sama Tania di sini, yang artinya kamu bisa banget nih teman Pro 2 untuk request-request lagu kesayangan kamu semua gitu ya. Yang pastinya bisa banget ke WA kita ya teman Pro 2 di 081-555-600-879, atau kamu juga bisa nih teman Pro 2 ke Instagram kita langsung aja di @pro2mlg, terus langsung aja ke Instastory kita, dan itu aku udah taruh question box ya di situ, dan kamu bisa banget langsung aja gitu ya untuk request-request langsung aja sebutkan apa aja sih lagu kesayangan kamu, dan aku pasti bakal langsung puterin semua teman Pro 2. Dan yang pastinya selama di Pro 2 Hitlist ini aku juga bakalan ngobrol santai barengan sama kamu semua, dan juga informasi-informasi paling up to date juga akan terus aku sampaikan gitu ya teman Pro 2. Dan kali ini udah ada yang ingin bergabung nih bersama kita gitu ya teman Pro 2, kita langsung angkat dulu. Halo, selamat siang ini pagi menuju siang ya Pak ya.
5: Selamat siang Mbak Tania. Ini danaku on air ya, kan jatingan ya.
4: Iya Bapak, gimana nih Pak Suranto kabarnya hari ini Pak?
5: Kabarnya aku hari ini nggak kemana-mana Mbak Tania. Kak Tania di rumah aja karena katanya jalan macet ya.
4: Betul, banyak penutupan jalan. Banyak yang ditutup
5: jadi
4: jalannya.
5: Jadi kalau nggak sangat penting, memang sebenarnya nggak keluar ya, gitu ya.
4: Sebaiknya gitu ya Pak, kayak dekem aja di kamar gitu ya, di rumah. Gitu.
5: Kecuali penting ya.
4: Betul, kalau urgent banget gitu ya Pak ya.
5: Tapi kalau nggak penting ya di rumah aja, karena kan macet ini kan pasti banyak orang kesana kemari, harus sabar tingkat dewa ya.
4: Betul.
5: Nanti ketimbang emosi di rumah aja deh. Kalau nggak penting nggak usah keluar gitu ya.
4: Kalau misal lagi di jalan macet-macet, nggak boleh sambil emosi gitu ya, karena emang udah tahu juga ya jalannya kalau bakalan macet gitu ya Pak Suranto ya.
5: Sebetulnya hari ini ada agenda tapi dibatalkan semua karena macet. Jadi untuk menghindari macet jadi agendanya diundur 2 hari kemudian gitu.
4: Oke, karena menghindari macet itu tadi ya Pak Suranto ya.
5: Nanti daripada berangkatnya gampang tapi pulangnya susah, mending gak usah sekalian kan.
4: Betul banget Pak Suranto ya, daripada nanti malah lama di jalan gitu ya. Malah enggak balik-balik gitu.
5: Kalau berangkatnya sih enggak apa-apa karena masih pagi, cepat. Nanti pulangnya itu
4: pulangnya
5: yang lama.
4: Pulangnya pasti kan kena macet gitu ya.
5: Aduh.
4: Iya, jadi
5: marah-marah. Daripada marah-marah malah menambah dosa, mending gak usah dulu. Acara di-cancel dulu ya
4: gitu. Iya, tetap sabar gitu ya, biar gak nambah-nambah dosa karena marah-marah gitu ya, kena macet.
5: Iya, makanya
4: Pak,
5: mending gak usah marah-marah dulu ya.
4: Terus gimana nih Pak Suranto, mau salam-salam ke siapa nih mungkin?
5: Salamnya untuk Faris di Batu dan untuk semua pendengar program A2 ya.
4: Okay.
5: Teman Pro 2 ya. Dan untuk RRI yang bulan depan mau ulang tahun.
4: Betul.
5: Seperti biasa, aku gak request ya, aku cukup telepon dan sapa-sapa aja. Ini Tania sendirian ya?
4: Sendirian Pak Suranto ini ya.
5: Tadi kan waktu kerjaan dari rumah sempit apa? Susah ya?
4: Gimana Pak?
5: Tadi waktu berangkat dari rumah ke kantor susah ya atau gimana?
4: Masih ini sih masih cukup sepi jalannya Pak,
5: masih
4: longgar.
5: Karena masih pagi ya.
4: Iya, karena masih pagi jadi masih longgar. Mungkin nanti agak
5: nanti
4: siang
5: pulangnya.
4: Dikit gitu ya, agak siang atau sorean dikit mungkin udah mulai macet di mana-mana mungkin ya Pak ya.
5: Berarti mbak motor sendiri ya?
4: Iya betul Pak.
5: Nembak. Udah umur 23 masih kuat, Pak. Iya. Masih mbak motor udah berani ya.
4: Alhamdulillah.
5: Sorry kesebutan umurnya, maaf ya.
4: Aduh. Enggak apa-apa, Bapak.
5: Soalnya kelahiran 2003 kan ya.
4: Iya betul.
5: Tapi ingat aja Bapak ya. 2003. Tapi hebat loh, Inggrismu bagus banget loh. Aku kan dengar Rebo itu.
4: Terima kasih banyak ya Bapak ya. Ya
5: sama dengan Safa dengan Ara ya. Kalian
4: betul.
5: Bertiga ini bahasanya bagus banget.
4: Trio ya. Ini Pak.
5: Berarti semuanya kuliah Inggris ya, tiga-tiganya pasti ya.
4: Kalau untuk Ara sendiri sih bukan ngambilnya bukan di bahasa Inggris, Pak.
5: Jadi yang lain ya.
4: Cuman saya sama Safa aja.
5: Berarti kalau dirimu dengan Safa kuliahnya full Inggris ya?
4: Full
5: Inggris ya.
4: Full kalo menjadi Ara bule.
5: Ya lah nggak apa-apa ya pokoknya semuanya udah kerja satu sekarang satu kerjaan ya.
4: Iya baik ya, alhamdulillah.
5: Ara meskipun kuliahnya bukan Inggris tapi di bahasa Inggris bagus juga loh.
4: Iya betul berani, kan, bagus ya? Banget.
5: Tapi dia berani kan.
4: Berani aja walaupun juga cukup bagus Inggris, ya Pak ya.
5: Iya walaupun bukan kuliah Inggris tapi kan berani Inggris corner ya nggak apa-apa
4: betul,
5: kan ya.
4: Betul bagus banget.
5: Iya berarti yang kuliah Inggris cuma kalian berdua ya biasa catat ya cuma berdua ya.
4: Safa sama dari Tania, kuliah ya. Iya Bapak.
5: Iya, jadi kan memang udah kuat basicnya Inggris ya. Ngomong sama orang asing udah gak takut lagi ya.
4: Udah menjadi makanan sehari-hari gitu ya Pak.
5: Nah, iya, karena kan kuliah udah dilatih ya.
4: Betul.
5: Iya deh,
4: okay.
5: Selamat bertugas ya.
4: Oke, okay, baik Pak Suranto, terima
5: agak
4: kasih.
5: Agak lama semoga gak terganggu ya. Oke, okay, makasih Tania.
4: Makasih banyak Pak Suranto.
5: Oke.
4: Nah itu dia ya teman Pro 2 ya. Dia barusan disapa-sapa barengan sama Pak Suranto. Dan yang pastinya teman Pro 2 Tania juga bakal tetap nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist ini sampai nanti di jam 12 siang. Dan aku juga bakal tetap nungguin ya semua requestan-requestan kamu semua teman Pro 2 di 87.9 teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif. Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia. Akselerasi kreatif musik Tumo Pro 2, dan kali ini akan hadir ya lagu dari Blood for Life yang berjudul Proses. Jadi Blood for Life ini adalah grup hip hop ya, asal Merauke, yang memang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke, dan juga Etrodia. Dan ini mereka berkarya di industri musik ya. Dan Blood for Life ini juga gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke, serta pastinya mereka juga mengikuti beberapa kompetisi lokal Tumo Pro 2. Dan Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop nih teman-teman berdua. Dan untuk lagu Proses ini sendiri menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang pastinya terpilih gitu ya untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih teman-teman berdua. Dan melalui lagu Proses ini, mereka mengajak para pendengar untuk menikmati segala macam proses dalam mengejar mimpi dan juga sukses gitu ya, bisa dari mana aja, maka apapun juga bakalan dijalankan dan juga seberat apapun prosesnya bakal tetap dinikmatin aja teman bro dua. Dan mungkin buat kamu yang relate gitu ya sama story behind lagu ini, langsung aja ya aku puterin biar kita sama-sama mendengarkan lagu dari Blood for Life yang berjudul Proses ini. Enjoy.
1: Hey, what's up Blood? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ya teman berdua, gimana sih kalau tiba-tiba udah belibet aja ya teman berdua ya. Ini buat kamu nih para VIP atau fansnya Big Bang ya teman berdua. Ini ada PKI Entertainment yang udah merilis seat plan dan juga harga tiket nih untuk konser Big Bang di Jakarta yang akan digelar di tanggal 16 Januari 2027 ya, dan venue-nya di Jakarta International Stadium atau di JIS ya. Dan ini juga melalui akun Instagram resmi promotornya yaitu pkientertainment.id. Ini promotor mengumumkan harga tiket ini mulai dari 1,55 juta sampai di harga 6,5 juta rupiah nih teman berdua. Dan untuk harga yang paling rendahnya yaitu di 1,55 juta ya teman berdua, jadi 1.550.000. Ini tersedia untuk kategori cat 7, sementara yang paling tinggi ini adalah ultimate VIP standing dengan harga di 6,5 juta ya teman berdua. Dan untuk pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP yang di harga 6 juta dan juga di Gold VIP yang berharga di 5,5 juta rupiah ini, mereka akan mendapatkan berbagai macam benefit nih, seperti ada fast track di merchandise booth. Karena biasanya kalau di merchandise booth kan ngantrinya agak lama ya teman berdua, dan itu biasanya panjang banget kalau di konser. Jadi ini adalah sebuah privilege gitu ya kalau misal kamu bisa dapat fast track di merchandise booth, tapi kamu harus megang tiket Ultimate VIP atau Diamond VIP dan juga Gold VIP dulu teman berdua. Dan ini juga ada dedicated check-in untuk kamu semua yang pegang 3 tiket itu. Terus ada photo card eksklusif juga teman berdua, dan juga ada VIP tour merchandise dan juga pastinya dapat souvenir teman berdua. Jadi memang kalau harganya mahal, benefitnya pun juga makin bertambah lagi gitu ya teman berdua. Jadi memang untuk harga yang tinggi ini langsung bikin banyak VIP Indonesia kaget dan juga mulai ramai membahas harga konser tersebut di media sosial ya teman berdua. Dan tiket ini akan mulai dijual secara bertahap ya di tanggal 17 September untuk Big Bang VIP membership presale, dan juga di 18 September untuk BCA presale, dan 19 September untuk Indosat presale, dan juga 20 September nih untuk general on sale-nya teman berdua. Jadi presale-nya dia 3 hari berturut-turut ya, di tanggal 17, 18, 19 dan untuk general on sale-nya di tanggal 20 September-nya teman berdua. Jadi gimana nih, kamu udah menyiapkan belum nih uang kamu untuk membeli tiket Big Bang ini ya? Karena kapan lagi gitu Big Bang akan ke Indonesia gitu ya teman berdua. Karena ini kan udah lama banget ya, dan ini juga harganya juga udah keluar semua ya di Instagram official dari PK Entertainment teman berdua. Jadi buat kamu yang udah mau ngincer tiket gitu ya, langsung aja kumpulin uang kamu dan beli sesuai harga di kantong kamu gitu teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2, masih barengan sama Tania di sini ya di Pro 2 Hit List. Dan kali ini aku juga akan membagikan informasi yang cukup membanggakan ya bagi dunia acting Indonesia. Karena ini ada Joe Taslim nih yang resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3 yang memang dibintangi oleh Chris Hemsworth ya teman-teman Pro 2. Dan kabar ini juga telah diumumkan di tanggal 19 Agustus kemarin. Dan Joe Taslim sendiri ini menjadi salah satu dari 5 pemeran baru yang bergabung bersama Pierce Brosnan, John Lee, ada Chilewis Parry, dan juga Sienna Adugong, teman Pro 2. Jadi mereka akan melengkapi jajaran pemain yang sebelumnya telah mengonfirmasi Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Cole Shifteh Farahan, teman Pro 2. Di dalam film ini, Chris Hemsworth sendiri akan kembali memerankan Tyler Rake ya, dan sementara itu karakter yang akan dimainkan oleh Joe Taslim ini masih dirahasiakan ya, masih no spill ya teman Pro 2, dan ini masih dirahasiakan ya oleh pihak produksi, dan begitu juga dengan detail cerita dari Extraction yang ketiga ini juga masih di No spoiler teman Pro 2. Dan ya film ini juga kembali disutradarai oleh Sam Hargrave dengan naskah yang ditulis oleh David Whale teman Pro 2, dan proses syutingnya ini berlangsung di Australia ya. Sementara untuk filmnya sendiri ini akan ditargetkan tayang di tahun 2027 dan di summer nih, di musim panas teman Pro 2. Jadi ditunggu aja ya. Dan sebelum bergabung dengan Extraction 3 ya, Joe Taslim ini memang udah dikenal lewat sejumlah film aksi internasional ya, termasuk ada The Raid dan juga Mortal Kombat yang juga baru-baru kemarin ini ya teman Pro 2, beberapa bulan lalu juga baru tayang juga ya Mortal Kombat ini. Jadi nanti kita tunggu aja ya gimana ini nanti Joe Taslim di Extraction yang ketiga ini, dan keren banget ya teman Pro 2 mainnya sama Chris Hemsworth nih.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oh.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa Perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum Perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari

Ya teman dulu, ini ada kabar ya dari salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Tapi sekarang dia lagi baik nih teman bro 2. Ya ini sangat amat baik sekali. Ini ada Jepang yang bakal mengirimkan bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan nih teman bro 2. Luar biasa banget. Dan ini juga ada sebanyak 600 personel Japan Self Defense Forces atau JSDF. Atau ini sebenarnya pasukan bela diri Jepang ya, bersama 3 helikopter angkut CH-47. Ini akan dikerahkan ke Indonesia nih teman bro 2. Dan ini berdasarkan keterangan resmi pemerintah Jepang pada hari Jumat tanggal 28 kemarin teman bro 2, ini ada 3 helikopter yang akan dibawa menggunakan kapal JS Kunisaki yang setelah seluruh persiapannya ini selesai teman bro 2. Dan NHK World ini melaporkan sekitar 600 personel JSDF ini bakal ikut dalam pengerahan ini nih teman bro 2. Dan langkah ini juga diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Jepang yaitu Shinjiro Koizumi. Dan pengiriman bantuan tersebut ini masih berkaitan ya dengan kerjasama penanggulangan bencana yang disepakati Indonesia dan Jepang pada bulan Mei 2026 ini teman bro 2. Dan bantuan ini dikirim saat karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan ini masih meluas ya, dan asapnya ini bahkan telah menyebar sampai Malaysia dan juga Brunei ya, negara tetangga kita yang bahkan sangat amat berbatasan, dempet banget gitu teman bro 2. Dan ini memang terdampak juga Malaysia dan juga Brunei. Bahkan setahu aku juga Singapura juga agak-agak terdampak ya teman bro 2. Serta ini membuat ratusan sekolah di Sarawak pun ini sempat ditutup teman bro 2 dan diliburkan gitu ya mereka ini teman bro 2. Jadi kita harapkan nanti berikutnya akan lebih baik lagi ya teman bro 2, dan gak ada bencana-bencana lagi insya Allah ya teman bro 2.

0: saya. Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
1: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Masih di 87,9 Teman Pro 2, dan kali ini di Santai Siang bakalan tetap ditemenin barengan sama Tania di sini Teman Pro 2, sampai nanti aku bakal nemenin kamu ya sekitar di jam 2 siang Teman Pro 2. Dan kali ini ada informasi nih, kalau pemerintah ini sudah menyiapkan berbagai macam program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ini mulai dari pemagangan bagi lulusan baru atau buat kamu yang fresh graduate gitu ya, terus ada program vokasi hingga sampai ke pelatihan atau retraining bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK nih Teman Pro 2. Jadi ini ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto yang menilai penguatan sumber daya manusia ini menjadi penting ya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, yang pastinya di tengah perubahan teknologi dan juga kebutuhan industri yang terus berkembang ini Teman Pro 2. Ini Pak Erlangga juga berucap gitu ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya tumbuh dalam semester 1 dia 5,45% dan itu tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan Indonesia ini juga berhasil menjaga pertumbuhan di atas 5% dalam 13 tahun terakhir, dan kemudian mereka ini sebenarnya juga berhasil menjaga inflasi juga rendah relatif 2,8%. Nah kemudian ini juga mungkin akan menjadi hal baik gitu ya Teman Pro 2. Dan salah satu upaya yang didorong pemerintah yaitu ada program pemagangan bagi 120.000 sampai 150.000 lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri selama 6 bulan nih Teman Pro 2. Dan program tersebut didukung pembayaran upah oleh pemerintah dengan anggaran yang disiapkan mencapai 4,14 triliun nih. Jadi selain menyasar lulusan perguruan tinggi, pemerintah ini juga menyiapkan program vokasi bagi 220.000 lulusan SMK agar dapat masuk ke industri nih. Dan pemerintah ini juga telah menyiapkan anggaran sebesar 2,12 triliun ya untuk program yang vokasi ini Teman Pro 2. Dan di sisi lain nih, pemerintah juga menyiapkan program retraining bagi masyarakat yang terdampak oleh PHK Teman Pro 2, dan pelatihan ini diarahkan agar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ini bisa kembali lagi ya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri maupun membuka peluang juga nih untuk bekerja di luar negeri Teman Pro 2. Dan menurut Pak Erlangga sendiri, penguatan SDM ini semakin penting ya seiring perkembangan teknologi, khususnya untuk kecerdasan AI ya, yang diproyeksikan ini membawa perubahan besar terhadap berbagai macam sektor ekonomi ya. Dan pemerintah ini juga mulai membangun kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor melalui kerjasama dengan Arm Limited, yaitu salah satu perusahaan utama di bidang desain semikonduktor Teman Pro 2. Dan dalam kerjasama tersebut, Indonesia ini menargetkan sebanyak 15.000 peserta ini mendapatkan pelatihan ya untuk dapat masuk ke dalam ekosistem semikonduktor. Dan semoga ya nanti ke depannya SDM negara Indonesia ini akan terus berkembang lagi, karena emang berkembangnya zaman, manusia juga harus terus berkembang ya Teman Pro 2, karena kitalah yang harus mengikuti zaman. Ini AI aja kita juga masih cukup masih tricky gitu ya untuk memilah dan memilih mana sih yang benar dan mana sih ini yang positif, mana yang negatif Teman Pro 2. Jadi mungkin kita juga harus memperbanyak lagi ya untuk literasi digitalnya Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yutum Pro 2, kali ini ada kabar ya dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf. Ini yang mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat nih Yutum Pro 2. Jadi melalui penguatan desain kemasan produk UMKM, dan upaya tersebut ini dilakukan melalui program Ekraf Peduli bertajuk Pulih Bersama Bangkit Berdaya Yutum Pro 2. Dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Iren Umar ini mengatakan kemasan ini nggak hanya berfungsi untuk memberindah tampilan produk aja ya Teman Pro 2, dan yang pastinya kemasan ini juga menjadi identitas merek sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Dan menurut Iren, Bukit Tinggi ini memiliki potensi ekonomi kreatif yang beragam ya, dan potensi tersebut ini meliputi subsektor kuliner, kriya, fashion, sampai seni dan juga budaya Teman Pro 2. Dan untuk Kementerian Ekraf ini berkomitmen juga untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana. Jadi sebanyak 50 pelaku usaha kuliner, kriya, dan juga fashion ini mengikuti workshop dengan membawa produk serta kemasan mereka masing-masing gitu ya Teman Pro 2. Dan pelatihannya ini berlangsung selama 1 hari melalui materi studi kasus praktik, terus ada simulasi desain dan juga pemberian feedback gitu ya Teman Pro 2. Dan ini juga peserta mendapatkan pendampingan gitu ya untuk mengembangkan kemasan yang lebih sesuai lagi dengan karakter produknya. Jadi sebagai dukungan lanjutan, ada 5 desain kemasan terbaik ini mendapat fasilitas redesign nih melalui klinik desain Kementerian Perdagangan. Dan fasilitas tersebut ini diharapkan ya untuk membantu produk UMKM untuk tampil lebih menarik dan juga kompetitif lagi ya Teman Pro 2 di era sekarang kan semakin banyak juga ya Teman Pro 2. Jadi salah satu peserta ini ada Neti Herawati yang mengapresiasi pelatihan yang dinilai memberikan pengetahuan praktis bagi pelaku usaha Teman Pro 2. Ia juga menyebut konsultasi mengenai desain kemasan ini membantu meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan. Dan Kementerian Ekraf ini juga berharap penguatan kapasitas ini untuk pelaku usaha dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Bukit Tinggi Teman Pro 2, dan produk lokal ini diharapkan semakin memiliki daya saing ya melalui identitas kemasan dan kekuatan cerita yang lebih kuat. Jadi memang kalau di pelatihan ini kemasan itu nggak hanya di untuk sesuatu embel-embel gitu Teman Pro 2, jadi bisa jadi identitas juga, terus menambah estetika juga untuk brandingan dari sebuah brand tersebut Teman Pro 2.

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk! Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya Tempro 2 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini ya Tempro 2 di Santai Siang. Dan kali ini aku ada informasi nih Tempro 2 kalau ada fighter asal Indonesia yaitu Bilal Hasan ya. Ini yang meraih kemenangan pertamanya di UFC usai kalahkan fighter asal Peru dan juga Ko di ronde kedua nih Tempro 2. Jadi memang ya Bilal Alakai Hasan ini akhirnya officially debut di UFC Tempro 2 dan Bilal ini sukses mencatatkan hasil manis di debutnya bersama UFC setelah mengalahkan fighter asal Peru yaitu Nilson Rojas di ronde kedua ya dengan KO nih Tempro 2 dalam pertarungan yang digelar hari kemarin ya Tempro 2 hari Sabtu ya di Shanghai, China. Dan for your information itu Tempro 2 fight ini juga menjadi salah satu laga pembuka menuju card yang mempertemukan anggota geng Dagestan Umar Nurmagomedov dan juga bertarung tuan rumah yaitu Song Yadong dalam perebutan peluang untuk menuju title shot bantamweight nih Tempro 2. Jadi mereka ini sama-sama datang sebagai fighter yang belum pernah terkalahkan gitu ya. Bilal dan juga Rojas ini langsung menyuguhkan pertarungan yang intens dan kedua debutan ini tampil tanpa banyak basa-basi gitu ya. Dan ini langsung aja sama-sama menunjukkan kenapa mereka ini layak mendapat kesempatan nih untuk tampil di panggung sebesar UFC. Dan dengan pengalaman bertanding yang lebih beragam dari Cage Fury atau CFFC, Bilal ini terlihat mampu mengambil kontrol sepanjang pertarungan nih Tempro 2. Terus strikingnya juga kelihatan sharp, precise dan juga calculated gitu ya Tempro 2. Sementara pressure yang dia berikan itu juga membuat Rojas ini harus terus bekerja keras gitu ya untuk mengimbangi ritmenya. Bahkan Rojas ini langsung berdarah di ronde pertamanya nih Tempro 2. Dan buat kamu nih ya Rojas ini juga bukan lawan yang mudah ya, tapi akhirnya ya Bilal ini meraih kemenangannya dan kemenangan itu juga sekaligus membuat Bilal ini memperpanjang rekor profesionalnya menjadi 10 kemenangan tanpa kekalahan nih Tempro 2 ya. Ini mungkin bisa ya kita di kemudian hari di next day kita bisa melihat lagi Bilal menang gitu ya dan dia akan terus menerus menjadi kemenangan tanpa kekalahan terus Tempro 2 keren banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

YouTube Produ, informasi terakhir nih dari aku ya, kalau ini ada Jude Bellingham yang menunjukkan kembali performa terbaiknya ya bersama Real Madrid setelah melewati dua musim yang belum sepenuhnya sesuai ekspektasi nih teman Produ. Ini ada gelandang ya asal Inggris ini tampil impresif pada awal musim dan juga mulai terlihat semakin nyaman nih dengan peran barunya di bawah arahan pelatih teman Produ. Dan Bellingham ini langsung mencatatkan namanya di papan skor ketika Real Madrid menghadapi

saat ini memberikan kesempatan ya untuk memperlihatkan lebih banyak kemampuan yang dimiliki oleh dia ya, dan dia juga mengapresiasi kepercayaan pelatih yang memberinya ruang nih untuk bermain dengan karakter tersebut sama Bro 2. Dan ini juga kemudian Bellingham juga menilai ya start positif Real Madrid ini menjadi modal penting nih sebelum tim memasuki periode kompetisi yang jauh lebih padat lagi. Dan jadwal berat ini mulai menanti ya seiring dimulainya perjalanan Los Blancos di Liga Champions di Eropa teman Bro 2. Jadi selain persoalan jadwal gitu ya, Real Madrid ini juga harus mengintegrasikan sejumlah pemain baru ke dalam squad nih. Dan Bellingham juga mengakui para pemain baru ini membutuhkan waktu ya untuk memahami sistem dan juga karakter permainan dari klub ini, terlebih tekanan di Madrid yang sangat besar. Tapi meski demikian teman Bro 2, Bellingham ini menilai proses adaptasi para pemain baru ini berlangsung cukup cepat ya. Dan dia juga melihat para pendatang baru ini telah memberikan kesan positif baik di ruang ganti maupun ketika mereka ini tampil di atas lapangan. Dan menurutnya ya teman Bro 2, bergabung dengan klub yang sebesar Real Madrid ini bukan perkara yang sederhana ya. Jadi para pemain baru ini harus menghadapi ekspektasi yang tinggi sekaligus beradaptasi nih dengan pelatih dan juga staf kepelatihan yang juga mengalami perubahan teman Bro 2. Jadi ini yang ada di luar perkembangan individu, Bellingham ini juga melihat adanya peningkatan ya dalam permainan kolektif Real Madrid, yaitu ada salah satu aspek yang paling menonjol nih, dan menurutnya adalah intensitas pressing serta kemampuan tim ini untuk segera merebut kembali penguasaan bola teman Bro 2. Jadi tekanan yang dilakukan secara cepat ini membuat Real Madrid mampu ya mengganggu lawan ini sejak awal proses membangun serangan. Dan Bellingham juga menilai aspek tersebut menjadi salah satu alasan mengapa permainan tim ini terlihat lebih agresif di awal musim teman Bro 2. Dan itu dia informasi penutup dari aku teman Bro 2, karena aku harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu. Karena ini udah mau jam 2 siang aja teman Bro 2, karena di jam 2 nanti kita akan bergabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 teman Bro 2. Jadi kalau gitu Tania pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Bye bye, see you besok lagi teman Pro 2.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDM. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya, dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu ke 52, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 3.

Posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priyadi, Foto Kita Belum. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemenin sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: dengan Race at All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya Adesi Inespiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Prodo, pukul 4 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Razahra. Informasi pertama teman Pro 2, Universitas Waskita Dharma menggelar wisuda ke-42 di Malang mengukuhkan 350 wisudawan dari berbagai fakultas. Dewan Pembina Yayasan Waskita Dharma Sigit Wahyudi menyampaikan rencana pembukaan program studi pariwisata dan ilmu hukum untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan zaman. Rektor Universitas Waskita Dharma Pujiastuti berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam menghadapi dunia kerja. Para lulusan juga dibekali dengan pembinaan karakter dan sertifikasi kompetensi. Wisuda turut memberikan penghargaan kepada sejumlah lulusan terbaik. Informasi selanjutnya teman Pro 2, RRI Malang mendukung pembinaan sepak bola usia muda melalui Festival Arema FC Grassroots 2026. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mengembangkan olahraga di Malang Raya. Perwakilan penyelenggara Mulyono mengapresiasi dukungan RRI sebagai media nasional dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan perhatian masyarakat terhadap sepak bola usia muda.

0: Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Lebat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya di siang hari ini? Sudah pada capek kah? Ya dari semalam, soalnya dari kemarin malah ya, ini udah banyak banget karnaval-karnaval yang diselenggarakan di kota Malang gitu ya. Jadi buat kamu yang sekiranya kayak gak ada kegiatan, daripada kena macet sih kayaknya ya, mending ngadem aja di rumah gitu kan. Karena emang literally kemana-mana jalannya ditutup gitu. Emang agak pusing ya. Tapi ya, karena di sore hari ini juga teman Pro 2, ini memang lagi musim kemarau juga gitu ya. Jadi memang kerasa itu serba panas semuanya gitu. Jadi tetap harus jaga kesehatan, saling menahan amarah ya, meskipun memang di dunia ini isinya gonjang-ganjing gitu ya. Nah ini teman Pro 2, di sore hari ini ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan ada beberapa informasi dari dunia musik dan juga entertainment untuk kamu yang bakal aku update di hari ini. Ada di sini dan juga The Pokemon Company International ini sepakat menghadirkan series animasi terbaru dan klasik lewat Disney Plus. Ini salah satunya adalah Pokemon Tales The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu. Nah, di mana ini nanti untuk series animasi stop motion ini bakal tayang perdana di tahun depan berkat akuisisi oleh layanan streaming dan saluran kabel yakni Disney XD, teman Pro 2. Kesepakatan kedua perusahaan yang mencakup hak tayang Pokemon the series The Beginning, terus ada juga serial animasi pertama yang menampilkan Ash, Pikachu dan juga karakter-karakter Pokemon lainnya yang udah tayang di Disney XD. Terus ada juga ada studio Aardman, ini berada di balik Wallace and Gromit dan juga Shaun the Sheep. Ini lagi bikin Misadventures of Sirfetch'd and Pichu bersama dengan The Pokemon Company, teman Pro 2. Jadi nanti buat kamu yang pengen nonton gitu ya, bisa langsung aja di Disney Plus, tapi baru tahun depan teman Pro 2 ya, di tahun 2027. Ada beberapa informasi lainnya yang bakal Ara hadirkan untuk kamu di sore hari ini teman Pro 2, sampai nanti menuju ke malam hari. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Sore hari kamu teman Pro 2 masih ditemenin sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo ini berkolaborasi dengan Lego ngerilis 5 set koleksi mainan balak susun di bulan ini. Dimana berdasarkan situs web resmi dari Olivia Rodrigo, seri koleksi balok susun ini dirancang secara khusus berdasarkan album, konsep panggung, dan juga perjalanan pribadi dari Olivia dengan menyertakan berbagai detail tersembunyi atau easter egg di setiap setnya. Dan salah satu produk dalam collab ini adalah Botanical Flower Bouquet yang punya total 400 keping komponen Lego, teman Pro 2, di mana setnya ini menampilkan kelopak bunga ungu khasnya Olivia gitu ya, berbentuk kita listrik. Terus ada kelopak bunga kupu-kupu ungu pastel dan juga garis luar hitam yang merepresentasikan bentuk album debut Olivia Zauer dengan elemen 11 bunga termasuk fox rose ya. Terus juga ada bunga Aster Afrika, bunga hellebore, terus juga ada ranting verbena. Selain itu Lego berbentuk buket bunga ini juga punya detail tersembunyi yaitu miniatur lebah madu di antara kelopak bunga sebagai bentuk yang merujuk lagu Olivia berjudul Honeybee kayak gitu. Collab ini teman Pro 2 juga menghadirkan 4 set mainan Lego lainnya. Meliputi ada Concert Moon yang mereplikasi bunga bulan raksasa dari tour konsernya God's World Tour, dilengkapi dengan laci, tempat pajangan foto, juga ada fitur mekanis pemutar piringan hitam yang bisa berputar. Terus ada juga set Secret Storage yang menggabungkan miniatur gitar merah, megaphone, dan juga buku diary, tulisan tangan gitu ya, lirik. Terus ada juga 2 set mainan lain, vinyl dan juga dual gitar. Berdasarkan dengan peluncuran lini koleksi ini, teman Pro 2 diselenggarakan juga kegiatan aktivasi bertajuk Limited Vinyl Drop untuk penggemar dari Olivia Rodrigo yang mana menemukan total 333 piringan hitam edisi terbatas di 8 negara, teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: gitu lagi juga. Jangan di briefing. Ya, soalnya gue bilang gini.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami.

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah

0: kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.
1: Pro 2 Events.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: You will know goodness, so be patient with the few pretend true land and come to this demand. From a good heart, from the order of experience, miscrossed by chaos.

Selamat sore Tuan Pro 2, di sore hari ini kamu masih bareng dengan Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Ada beberapa film Tuan Pro 2 yang mana ini bakal muncul ya, di mana ini yang terbaru. Ada sebuah film The Dog Stars, yang mana ini adalah film terbaru dari Ridley Scott. Nah, The Dog Stars ini merupakan film thriller fiksi ilmiah terbaru garapan dari Ridley Scott yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya dari Peter Heller yang terbit di tahun 2012. Filmnya ini rencananya akan dibintangi oleh Jacob Elordi, ada Josh Brolin, Margaret Qualley, dan juga Guy Pearce, dan akan mengisahkan para penyintas pandemi flu global Teman Pro 2. Di mana nanti untuk film sendiri ya, The Dog Stars ini digarap berdasarkan skenario karya Mark L. Smith yang diadaptasi dari novelaris karya Peter Heller. Dan film ini juga bakal hadir di dalam format IMAX seperti biasa ya, film-film yang akan mengusung versi visual bakal ditonjolkan itu pasti bakal ada versi IMAX-nya. Dan film ini juga jadi salah satu karya terbaru dari Ridley Scott yang sebagai sutradara, yang mana dia juga dikenal lewat film Alien yang rilis di tahun 1979, terus juga ada Blade Runner, ada Gladiator, Black Hawk Down, The Martian, sampai Napoleon, Teman Pro 2. Selain menyutradarai, Ridley Scott ini juga jadi produser The Dog Stars bersama dengan Michael Pross, terus ada juga Mark L. Smith, ada Cliff Roberts. Sementara itu, ada produser eksekutif lainnya, Teman Pro 2, Lily Brooks Dalton, ada Brandon Scott Smith, Peter Heller, dan juga Aidan Elliott. Untuk yang penasaran pengen nonton The Dog Stars, Teman Pro 2, ini bisa kamu tunggu gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri akan dirilis, sudah rilis sebenarnya Teman Pro 2 di 28 Agustus 2026. Jadi kalau misalkan kamu pengen nonton gitu ya, bisa langsung cus nonton aja Teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Teman terbaik kamu. Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Kamu by si Charlan Prodo ini lagu terakhir yang Ara puterin untuk kamu di malam hari ini. Sebelum Ara pamit undur diri dari ruang dengar kamu, ada kabar terbaru nih dari dunia perfilman Indonesia, di mana sutradara Hanung Bramantyo ini ternyata kembali mengangkat cerita tentang peristiwa sejarah yang berkaitan dengan G30S lewat film terbarunya berjudul Lobang Buaya. Sebelumnya Hanung memang sempat ya punya rencana untuk meremake film G30S PKI, tapi rencana ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena mendapat penolakan atau dicekal. Nah, daripada proyeknya berhenti gitu aja, Hanung ini kemudian mengubah dan mengembangkan materi ini menjadi sebuah film baru berjudul Lobang Buaya. Dan filmnya ini dijadwalkan untuk rilis di tanggal 1 Oktober 2022. Jadi proyek yang awalnya direncanakan sebagai remake ini akhirnya berkembang menjadi film baru dengan judul dan juga konsep yang berbeda, teman Pro 2. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di sore hari ini, di malam hari ini, teman Pro 2. Iya, besok hari Senin sudah harus semangat lagi memulai hari kamu, teman Pro 2. Di akhir Agustus ini gitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan juga istirahat yang cukup, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok di hari Senin, teman Pro 2. So keep stay tune di 87.9 karena kita masih akan hadirkan lagu-lagu asik untuk nemenin kamu di hari ini.

Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita

Ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu ya, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Siapa di sini yang habis nonton karnaval Teman Pro 2 yang di Malang Raya sendiri? Rame banget ya, especially yang ada di Dinoyo tadi gitu ya. Bahkan dari Suhat pun jalannya udah ditutup ya, biar gak macet-macetan di Dinoyo Teman Pro 2. Wah, gong banget hari ini, banyak banget kegiatannya. Dan siapa nih di antara kamu yang sudah memutuskan untuk pulang ke rumah gitu ya, istirahat karena besok udah hari Senin Teman Pro 2. Bebaskan mimpi. Jangan galau gitu ya, karena ada Vira di sini yang bakal menemani malam hari kamu sampai jam 11 nanti dengan berbagai informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku putarkan untuk kamu Teman Pro 2. Dan di jam 8 malam ini kita ada di Turn Back Time, jadi aku bakal putarkan lagu-lagu lama gitu ya, yang ya dulu mungkin waktu kamu masih remaja, waktu kamu masih SD gitu ya, masih anak-anak, kamu nyanyinya sama teman-teman kamu Teman Pro 2. Selamanya. Especially lagu Niji yang Laskar Pelangi ini kayak menemani kita juga gak sih Teman Pro 2, especially buat kamu yang lahirnya di tahun 90-an dan juga di awal 2000-an, ketika kita kecil waktu SD ataupun SMP gitu ya. Film Laskar Pelangi itu melejit banget, dan ya kalau bahasa sekarang mah dibilangnya viral gitu ya Teman Pro 2. Dia viral banget di zaman itu gitu ya, sampai OST-nya pun juga viral di mana-mana Teman Pro 2. Ya, lagu-lagu yang kayak gini yang bakal aku putarkan gitu ya, lagu-lagu yang memang melekat gitu di ingatan kamu Teman Pro 2. Dan selain aku memutarkan gitu ya lagu-lagu lama, aku juga bakal kasih kamu ada beberapa fun fact tentang lagu-lagu yang bakal aku putarkan atau yang sudah aku putarkan nanti. Kira-kira lagu apa Teman Pro 2? Nah, buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, Teman Terbaik Kamu.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamitan Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketelan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebuah lagu datang dari Irwansyah gitu ya, teman Pro 2 dengan Pecinta Wanita. Lagu ini tuh sebenarnya bukan red flag ya teman Pro 2. Ini lagunya bukan cowok-cowok playboy karena dia itu mencintai hanya satu wanita gitu ya. Cuman judulnya aja Pecinta Wanita gitu teman Pro 2. Kadang aku dengernya kayak awal-awal gitu ya, sebelum aku benar-benar mendengarkan lagunya, aku pikir kayak apakah laki-laki ini adalah laki-laki red flag gitu ya. Cuman ketika sudah didengarkan kembali dan juga kayak oh aku paham maksudnya, kayak gitu teman Prodo. Jadi kadang kita, kalau kita harus mendengarkan lagu itu harus benar-benar didengarkan gitu ya, dan juga diresapi teman Prodo. Betapa gilanya cintaku. Next songs, ini aku bakal kasih kamu beberapa fun fact untuk lagu yang bakal aku putarkan selanjutnya gitu ya. Ada dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Kalau kita ngomongin tentang Mahadewi gitu ya teman Pro 2, lagu ini tuh memang track yang cukup ikonik gitu ya. Apalagi Sumpah I Love You ini dari Mahadewi, dia adalah besutan dari Ahmad Dhani juga teman Pro 2 gitu ya, yang memang diproduseri langsung oleh Ahmad Dhani. Jadi gak heran kalau misalkan aransemen musiknya itu kayak pop rock yang berkarakter banget dan juga gampang banget nempel di kepala kita gitu ya. Dan format duo ikonik Mahadewi juga nggak bakal kita lupakan gitu ya, karena dia tuh dirilis pada masa-masa kejayaan Republik Cinta Management teman Pro 2 atau RCM gitu ya. Dan di duo Mahadewi ini ada Puri dan juga Tata Janeta yang vokalnya itu megah banget, saling melengkapi lah ya, dengan sangat-sangat sempurna teman Pro 2. Dan judul lagunya sendiri gitu ya, yang campuran Indonesia Inggris, ini tuh bikin lagunya tuh kayak kerasa relate, gaul dan juga populer untuk anak-anak muda di zaman itu ya teman Pro 2. Dan liriknya sendiri gitu ya, dibuat sangat-sangat jujur, to the point banget gitu ya, menggambarkan perasaan seseorang ini yang lagi di mabuk kasmaran gitu teman Pro 2. Lagu di mabuk asmara ya teman Pro 2, judulnya ya Sumpah I Love You gitu. Nah, dan yang paling bikin lagu ini tuh viral banget di tahun itu, selain musiknya yang pop rock banget, gampang banget nempel di kepala, liriknya juga gitu ya yang to the point banget, dengan campuran-campuran Indonesia, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu ya teman Pro 2, nggak kalah penting dan juga catchy banget, yaitu video musiknya yang menampilkan gaya visual khas dari RCM kala itu gitu ya. Nuansa-nuansa gothic, glam rocknya kala itu, gaun-gaunnya juga yang cantik-cantik banget teman Pro 2. Ini menampilkan Puri dan juga Tata makin melekat gitu ya di ingatan para pendengar yang suka banget sama lagu-lagu dari RCM ini. Kalau dibandingkan dengan dunia K-pop nih teman Pro 2, RCM ini kayak YG Entertainment. Nah, betul banget. Nuansa-nuansanya itu gothic, pop rock kayak gitu ya teman Pro 2. Seru banget nih teman Pro 2. Alright, kalau gitu, without any further ado, aku bakal putarkan sebuah lagu dari Mahadewi dengan Sumpah I Love You. Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua masih bareng sama Vira di Turn Break Time kali ini gitu ya. Dan next songs teman berdua, ini ada sebuah lagu yang dirilis di akhir 2000-an nih teman berdua gitu ya. Ada sebuah lagu dari band Hello yang berjudul Ular Berbisa teman berdua. Istilah ular berbisa ini tuh bukan tentang si reptil gitu ya teman berdua, melainkan ini mengibaratkan buat pasangan atau seseorang yang manis di luar gitu ya, tapi ternyata suka mempermainkan perasaan, aka toxic relationship teman berdua gitu ya. Dulu kayaknya kita kalau nyanyi lagu-lagu kayak gini tuh kayak screaming on our top of lung gitu ya teman produa, kayak teriak banget nyanyiin setiap liriknya tanpa tahu benar-benar maknanya itu apa gitu teman produa, padahal kita belum relate ya kayaknya di ketika lagu ini tuh legit banget kayak di tahun 2008 ya teman produa, karena lagu ini baru rilis di tahun 2008 dan juga sukses besar yang akhirnya mereka langsung warawiri di TV dan juga radio yang ada di Indonesia gitu ya teman bro 2. Ini kayaknya waktu itu aku juga masih kecil ya, tapi aku suka banget sama lagunya gitu ya, karena jujur struktur melodi dan juga hook liriknya ini sederhana banget gitu teman bro 2. Jadi gampang banget diingat gitu ya, dan juga gampang banget dihafalkan nyanyi bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Dan juga lagu ini tuh ya apa ya, juga relate banget mungkin ya untuk kakak-kakak ya. Yang di saat lagu ini tuh rilis mereka juga ketemu gitu sama orang-orang yang ya bisa dibilang orang-orang toksik gitu ya teman pro 2 gitu. Dan juga aransemen musiknya ini kenal banget gitu ya dengan warna-warna melodic pop rock era pertengahan sampai di akhir tahun 2000-an gitu ya, 2000-an awal gitu teman pro 2. Ada perpaduan gitar elektrik gitu ya, dan juga beat drumnya yang cukup energik. Dan juga ini yang gak kalah penting adalah karakter vokal dari vokalisnya Hello Band gitu ya. Ada Tri Wibowo atau yang sering dipanggil Widi, yang khas banget dan juga cukup emosional teman bro 2. Dan nostalgia banget nih kalau misalkan kita dengerin lagu ini sekarang. Iya gak sih teman bro 2?

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Itu memperlu masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini, dan juga aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya gitu ya teman Pro 2 di malam hari ini, selagi menemani kamu beristirahat. Siapa tahu di antara kamu ada yang tadi siang gitu ya, ada yang nonton karnaval ataupun kalian terjebak macet karena karnaval teman Pro 2 ya. Whatever it is, aku di sini bakal menemani kamu dengan berbagai informasi menarik dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ya teman Pro 2, aku punya informasi menarik especially buat kamu yang suka banget sama Pokemon gitu ya. Karena Disney dan juga The Pokemon Company International ini sepakat untuk menghadirkan serial animasi baru dan juga klasik lewat Disney Plus. Salah satunya adalah serial animasi stop motion Pokemon Tales The Misadventures of Sylveth and Pichu, teman Pro 2 ya. Jadi menurut direktur animasi original Pokemon ada Will Rinda, ini mengatakan bahwa kisah-kisah ini penuh dengan petualangan dan juga kepahlawanan. Semuanya ini juga diceritakan dari sudut pandang si Pokemon gitu ya. Dan ini juga menjadi lebih menarik berkat lensa para pembuat film luar biasa di Aardman, teman Pro 2. Dan dikutip juga dari The Hollywood Reporter, serial animasi stop motion itu bakal tayang perdana di tahun 2027 berkat akuisisi oleh layanan streaming dan juga saluran kabel yakni Disney XD, teman Pro 2. Kesepakatan kedua perusahaan ini juga mencakup hak tayang Pokemon The Series The Beginning, serial animasi pertama yang menampilkan ada Ash, Pikachu dan juga karakter-karakter Pokemon lainnya yang emang udah tayang di Disney XD, teman Pro 2. Dan berdasarkan kesepakatan itu, studio Aardman yang berada di balik Wallace & Gromit dan juga The Shaun the Sheep sedang membuat Misadventures of Sylveth dan Pichu ini ya, bersama The Pokemon Company, teman Pro 2. Dan Presiden Disney Kids and Family Ayo Davis mengatakan bahwa Pokemon ini memiliki kemampuan langka untuk penggemar lama dan juga masih relevan nih bagi penonton saat ini, teman Pro 2. Petualangan Sylveth dan Pichu bakal mengikuti kedua karakter tersebut melalui wilayah Galar saat mereka ini berusaha membantu dan juga melindungi Pokemon yang tinggal di sana, teman Pro 2. Bakal seru banget, tapi ya kita kepo ya gimana jadinya serial Pokemon ini dari stop motion, teman Pro 2. Untuk itu kita tungguin aja ya, itu masih bakal dirilis di tahun depan, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Ketemu Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari Tuta Films yang merilis official teaser trailer dan juga poster film horor misteri yang berjudul Hasut ya. Film ini menjadi debut penyutradaraan dari Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Teaser memperlihatkan ada 4 sahabat yang diperankan oleh Karina Salim, Rachel Amanda, Martinolio dan juga Kevin Aradilova. Mereka ini pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Tapi situasi ini berubah ketika keinginan untuk membantu ini justru berkembang menjadi bentuk kontrol gitu ya. Suara-suara misterius juga mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi dengan kecurigaan, teman Broadway. Dan perlahan batas antara kenyataan dan juga prasangka ini semakin sulit dibedakan, dan juga masing-masing karakter ini mulai mengikuti apa yang ingin mereka percaya, teman Broadway. Sementara itu, official teaser poster menampilkan keempat pemain itu dalam kondisi terkulai, dan juga ada Karina Salim yang terlihat masih sadar sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kejadian yang menimpa mereka, teman Broadway. Ilya Sigma mengatakan Hasut memiliki cerita yang cukup personal baginya. Film tersebut mengangkat luka, rasa percaya dan juga keinginan untuk menyembuhkan orang terdekat. Dan menurut Ilya sendiri, film ini juga mempertanyakan batas antara perhatian dan juga kontrol. Dia juga menyebut sebagian besar proses syuting dilakukan di luar ruangan, termasuk di sejumlah kawasan hutan di teman Pro 2. Meskipun mengambil lokasi di alam terbuka gitu ya, proses produksi Hasut berjalan dengan lancar. Ilya mengatakan seluruh kru dan pemain dapat menjalani syuting tanpa kendala yang berarti, teman Broadway. Dan menurut Karina Salim sendiri gitu ya, Hasut menawarkan pendekatan berbeda dalam menghadirkan ketegangan gitu ya, yang mana membangun rasa takut tanpa menghadirkan hantu nih. Wow. Penggunaan suara dari alat komunikasi seperti HT juga dapat menciptakan suasana yang cukup mencekam nih, teman Broadway. Dia juga terasa tema healing di hutan ini cukup dekat gitu ya dengan dunia wellness yang dikenalnya. Hasut sendiri diproduksi oleh Tuta Films dengan Putra Matuta dan juga Sierra Tamiharja sebagai produsernya, teman Broadway. Dan film ini sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 8 Oktober 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaka Malam kali ini, dan aku punya informasi menarik datang dari waralaba horor Insidious yang diciptakan oleh James Wan dan juga Leigh Whannell ya, yang menjadi salah satu seri film horor paling ikonik Teman Pro 2. Dengan elemen The Father yang mencekam gitu ya, kisah keluarga Lambert dan juga paranormal Alice Rainer ini terus berkembang. Dan menjelang perilis seri terbaru Insidious Out of the Further yang juga dijadwalkan tayang di tahun 2026 ini, banyak penggemar yang ingin melakukan maraton film ini, Teman Pro 2. Nah, untuk kamu gitu ya yang mau maraton film ini, aku punya panduan lengkapnya urutan menonton film Insidious ini berdasarkan tahun rilis maupun secara kronologis ceritanya gitu ya, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen merasakan pengalaman yang sama dengan penonton saat film ini pertama kali meledak di bioskop gitu ya, kamu bisa menonton film Insidious yang dirilis di tahun 2010. Ini Insidious pertama gitu ya. Next, kamu bisa nonton Insidious Chapter 2 yang dirilis di tahun 2013. Lalu kamu nonton Insidious Chapter 3 yang dirilis di tahun 2015. Lalu kamu bisa menonton Insidious The Last Key yang dirilis di tahun 2018. Next, Insidious The Red Dawn yang dirilis di tahun 2023 kemarin. Lalu kamu tinggal nonton aja Insidious Out of the Further yang dirilis di tahun ini, Teman Pro 2. Insidious Out of the Further ini merupakan proyek terbaru gitu ya dari Blumhouse Production yang direncanakan untuk memperluas semesta Insidious. Film ini dijadwalkan bakal rilis di tanggal 29 Agustus. Oh, udah rilis gitu ya kemarin, Teman Pro 2. Dan hingga saat ini detail plot film tahun 2026 itu juga masih dirahasiakan oleh pihak studio. Tapi film ini juga bakal melanjutkan kisah keluarga Lambert atau berfokus pada entitas baru di The Further. Namun keterlibatan kreator asli diharapkan tetap menjaga atmosfer horor supranatural yang menjadi ciri khasnya gitu ya, sehingga hal ini tuh menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar film Insidious. Nah, untuk menontonnya sendiri gitu ya, sesuai kronologi Teman Pro 2, karena dimulai dari chapter 3, ini bakal sangat-sangat membantu kamu gitu ya untuk memahami latar belakang kemampuan Alice Rainer sendiri dan mengapa dia begitu terikat dengan dunia roh, Teman Pro 2, karena memang ceritanya itu saling menyambung gitu ya. Especially kalau kita nonton dari film pertama, film Insidious pertama, kita pasti bakal paham banget teruntutannya, dia siapa aja, ini kenapa bisa gini, ini gitu nih. Tapi untuk menonton sesuai urutan rilis juga memberikan efek kejutan dan juga misteri yang lebih kuat gitu, Teman Pro 2, terutama saat rahasia-rahasia di masa lalu ini ikut terungkap gitu ya perlahan di film-film prequelnya, Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang udah nonton film Insidious Out of the Further, Teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak, ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik datang dari film animasi Toy Story 5 yang bakal tayang perdana di Disney gitu ya, di tanggal 23 September mendatang. Film terbaru dari waralaba populer tersebut melanjutkan petualangan dari Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan juga para mainan lainnya gitu ya. Dan melansir dari Variety, Toy Story 5 mengangkat konflik ketika teknologi ini mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan ini menghadapi kekhawatiran mengenai masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka nih teman Pro 2. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Know You versi piano nih teman Pro 2. Lagu tersebut merupakan karya orisinal dari Taylor Swift dan video musiknya juga menampilkan sejumlah cuplikan dari Toy Story 5 nih. Toy Story 5 sendiri sebelumnya dirilis di bioskop di tanggal 19 Juni gitu ya, dan mendapat respon positif dari kritikus dan juga para penonton. Toy Story 5 menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story dengan pendapatan global sebesar 1,13 miliar US dollar. Film kelima ini juga kembali menghadirkan ada Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, lalu ada Tim Allen juga kembali mengisi suara Buzz Lightyear, sementara Joan Cusack kembali sebagai pengisi suara Jessie teman Pro 2. Dan dalam cerita filmnya sendiri, para mainan ini berusaha mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Konflik muncul setelah Bonnie ini mendapatkan tablet Lilypad yang membuatnya semakin tertarik pada teknologi. Perangkat tersebut juga menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film ini karena para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie. Waralaba Toy Story sendiri pertama kali dimulai di tahun 1995 ya teman Pro 2. Seri tersebut menjadi salah satu waralaba animasi yang masih mempertahankan sebagian besar pengisi suara orisinalnya selama puluhan tahun. Toy Story 5 disutradarai oleh Andrew Stanton bersama Ken Harris sebagai co-sutradara, dan film tersebut juga diproduksi oleh Lindsay Collins dan juga Jessica Choi serta ditulis oleh Stanton dan juga Harris berdasarkan cerita dari Stanton teman Bro 2. Oh, jadi buat kamu yang kemarin belum sempat nonton film Toy Story di bioskop kesayangan kamu gitu ya, mungkin kamu memang gak ada waktu atau ya memang hektik banget gitu ya teman Pro 2, tenang aja, kamu bisa menonton Toy Story 5 ini di mana saja karena bakal ditayangkan perdana gitu ya di Disney Plus teman Pro 2 di tanggal 23 September mendatang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Mempro 2 gak kerasa udah mau jam 11 saja. Kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani kamu istirahat di hari ini teman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Teman terbaik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Innal mu'minin waja'alad diyaqo 'ala qulubil munafiqin wal kafirin ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 Radio Republik Indonesia Malang. Selain menguatkan ketakwaan, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengungkapkan dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia iman dan Islam serta berbagai kenikmatan kehidupan lainnya di dunia ini. Kenikmatan yang kita syukuri ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah. Sebaliknya, jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka balasan berupa siksa pedih dari Allah akan kita terima. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian, dengan mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, tidak hanya akan memberikan nilai positif bagi diri kita sendiri, namun juga akan memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Di antara buah dari keteguhan iman dan Islam adalah terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain yang terwujud dalam bentuk perdamaian di kehidupan masyarakat. Iman, Islam, dan perdamaian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jika seseorang memiliki iman dan Islam yang baik, maka bisa dipastikan kedamaian akan menghiasi dan menaungi kehidupannya bersama masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, dilihat dari kata Islam, para ulama memaknainya dengan arti perdamaian, sehingga Islam dan perdamaian adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Orang akan tergolong mengingkari nilai keislaman itu sendiri jika tidak mengedepankan perdamaian dengan sesama umat Islam dan juga seluruh umat manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasy

Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia untuk tidak setengah-setengah dalam masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk masuk pada agama Islam dengan kafah, yakni menyeluruh, yang di dalamnya juga terkait sebagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam seperti perdamaian. Dengan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan, maka segala sektor kehidupan akan dapat berjalan dengan baik, seperti pembangunan dan termasuk juga ketenangan dalam beribadah. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya beribadah di tengah-tengah perdamaian, jauh dari konflik dan peperangan. Jika saat ini kita berada dalam situasi perang, maka bisa dipastikan kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Oleh karenanya,

Kalimat perdamaian yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam harus terus kita pertahankan, bukan hanya mendapatkan efek positif dalam kehidupan dunia. Perdamaian juga merupakan sebuah sikap yang memiliki nilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwa ketika seseorang mampu mewujudkan perdamaian, maka pahalanya akan bisa melebihi pahala salat, zakat dan sedekah. Sebagaimana ditegaskan oleh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis shalah wasiyam wasadaqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian suatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Qala islahu dhatil bain. Para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Wa fasadu dzatil baini hiyal haliquhu. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur, yakni mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mendorong kita untuk mampu menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi Nabi yang merupakan penyempurnaan akhlakul karimah. Orang yang mengedepankan perdamaian pasti akan memiliki akhlak yang baik dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih di negara kita yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat. Prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang bukan hanya saat ini saja, namun para generasi penerus bangsa juga harus mampu meneruskannya, bukan kepada sesama umat Islam saja, namun kepada seluruh masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Imun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Oleh karenanya, di penghujung acara ini saya menyampaikan, marilah kita terus pupuk perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Perdamaian yang mampu kita wujudkan ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar Islam dan juga orang yang benar-benar beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu memberikan kita hidayah dan ma'unanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Habib Husain Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
3: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

kedua, Schuler Scotts dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Yaelah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramain.
0: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramain, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Malam di Sekolah Koryesu Kota Malang. Di balik gedung yang indah dan cantik ini tersimpan sejarah, cerita yang sangat menarik tentang kemerdekaan Indonesia. Penasaran seperti apa? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan sejarawan Kota Malang. Nanti kita akan banyak ngobrol cerita-cerita di balik sejarah yang luar biasa. Ada Mas Sisko, kemudian juga nanti akan ngobrol bersama dengan Biarawati dari Sekolah Koryesu dan dari Biara Ursulin. Kita langsung saja ngobrol dan menyapa mereka, yuk. Oke, saya sudah bersama dengan sejarawan Kota Malang, Mas Sisko, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Wah,
1: baik,
0: luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Kita mau merdeka dulu.
1: Merdeka. Selamat datang di bangunan yang berusia 126 tahun.
0: Gila, keren banget ya.
1: Karena lebih dari sahabat pasti menyimpan memori revolusi Indonesia.
0: Cantik banget, dan saya udah penasaran, tidak sabar nanti ngobrol dengan Mas Sisko dan juga dengan suster-suster.
1: Dan para suster yang mengelola memori dan ingatan mengenai revolusi itu sendiri.
0: Kalau gitu boleh dong langsung dikenalin.
1: Langsung saja kita
0: langsung. Yuk. Halo suster, saya Irene. Suster Ingrid ya. Ya, beliau ini adalah suster selaku juga kepala pengelola dari Biara Ursulin. Betul ya suster ya? Ada suster Ingrid, kita geser juga ke suster Lucy. Selamat hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan, suster, apa kabar? Ya, terima kasih suster Lucy. Beliau ini merupakan pengelola galeri begitu ya suster ya. Luar biasa sekali. Mas Sisko, ini kayaknya semua penonton viewersnya RRI Malang Official sudah penasaran. Apa kita langsung masuk aja Mas Sisko?
1: Langsung saja kita melihat jejak sejarah yang disimpan oleh beliau-beliau.
0: Okay. Gaskan. Silakan suster. Oke, buat kamu yang penasaran kira-kira ada apa di dalam sekolah SMA Katolik Koryesu ini, kita langsung ke spot-spot yang keren banget ya. Salah satunya ada ruang tamu yang sudah ada sejak tahun 1900. Penasaran kan? Ayo suster, silakan.
2: Mari.
0: Yuk. Ayo. Silakan.
2: Sana, suster.
0: Wow, ini dari view-nya aja kita udah bisa lihat. Mungkin suster Ingrid dan suster Lucy, suster Ingrid dulu kali ya. Silakan suster. Ini kalau dari arsitekturnya kesan Belandanya kuat sekali ya suster.
2: Iya.
0: Boleh diceritain suster.
2: Bangunan ini mulai dari tahun 1900 dan dibangun 2 tingkat. Tapi pada waktu tahun 1947 pada waktu Malang bumi hangus, nah Koryesu juga ikut dibakar oleh tentara Indonesia supaya Belanda tidak masuk lagi.
0: Oke, wow. Dan ini adalah memang bisa kita lihat bahwa vibe-nya ya Mas Sisko ya. Ini seperti yang tadi Mas Sisko bilang, revolusi begitu ya.
1: Menyimpan memori.
0: Menyimpan memori. Kalau mundur ke tahun yang tadi suster bilang 1945, ada cerita nggak sih behind the story itu apa Mas Sisko?
1: Pertama dari para suster sendiri, para suster ini juga mengalami habis-habisan begitu ya.
0: Okay.
1: Karena sebelumnya banyak suster Belanda atau kebangsaan Eropa yang ditahan oleh Jepang di kam-kam interniran. Jadi begitu masuk ke peristiwa kemerdekaan, dengan sisa jumlah yang ada. Dan dulu kompleknya bukan hanya di sini, tapi juga di Santa Maria Panderman itu juga aset dari Ordo Santa Ursula atau Biara Ursulin.
0: Baiklah, berarti memang akhirnya Koryesu ini jadi salah satu saksi bisu gitu ya.
1: Betul.
0: Ketika proklamasi kemudian sampai ke Malang pada tahun 1945.
1: Ya.
0: Perjalanan yang panjang dan ini masih tetap terjaga Mas Sisko kalau kita lihat ya. Luar biasa sekali ini.
1: Di tangan para perempuan yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani pendidikan terutama. Ya. Sekarang preservasi heritage juga dilaksanakan dengan detail.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi kita makin banyak tahu nih fun fact-nya begitu ya. Hey, kalau suster Ingrid, ini Koryesu kan juga sudah melewati begitu banyak zaman begitu ya suster ya.
2: Yeah.
0: Nah ketika suster kemudian menerima cerita tentang para suster yang mengalami masa proklamasi di tahun 1945.
2: Yeah.
0: Cerita mana sih suster Ingrid yang boleh diceritakan yang paling berkesan bagi suster?
2: Yang paling berkesan bagi saya bahwa suster-suster Ursulin sebelum kemerdekaan sudah memulai pendidikan. Bukan hanya untuk orang-orang Belanda, anak Belanda, tetapi terbuka untuk orang-orang pribumi, anak-anak pribumi. Sehingga sebetulnya Kor Yesu itu mempunyai alumni yang banyak sekali. Sejak 1900 kita sudah mulai pendidikan. Sebelum kemerdekaan 1900 kita sudah mulai pendidikan sekolah.
0: Wow. Jadi memang Katolik sendiri, tadi kita sempat ngobrol begitu ya, off the record, behind, sebelum kita ngobrol, bahwa Katolik itu artinya adalah
2: umum
0: begitu ya. Jadi bagi semua, untuk semua boleh hadir di sini begitu suster ya. Dan khususnya pendidikan di era proklamasi saat itu. Suster, mungkin boleh diceritakan gak sih apa yang masyarakat Kota Malang ketika masuk ke sini tuh harus tahu ini dulu digunakan sebagai apa, suster? Mungkin dari suster Lucy.
3: Masyarakat Malang mungkin penasaran dengan...
0: Iya.
3: Memang ini dibangun sengaja untuk sekolah. Jadi dari awal sungguh direncanakan untuk sekolah. Jadi memang bangunannya bukan bangunan yang milik orang lain dibeli, tetapi kita membangun dari awal.
0: Wow, luar biasa ya. Bisa kita lihat juga ini ada salah satu kursi yang bisa Anda lihat. Ini sudah ada dari sejak bangunan ini berdiri begitu, suster ya?
2: Iya.
0: Ya. Ini salah satunya, luar biasa sekali ini kita lihat ya. Wow. Ini dari tahun 1900, suster.
2: Iya.
0: Wow. Dan ini adalah salah satu
2: ruang makan
0: gambarannya
2: asrama,
0: pada tahun itu
2: ya. Ya.
0: Yang biasanya digunakan sebagai photo booth begitu ya, suster ya?
2: Ya.
0: Jadi orang kalau duduk sini itu vibe-nya lagi ada di meja makan di zaman itu ya. Luar biasa sekali, suster. Apa yang kemudian tetap coba dijaga agar ini kan sebagai heritage juga, suster ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal korelasinya dengan sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus yang mana memang erat kaitannya dengan kemerdekaan. Dari heritage dari bangunan sendiri, bagaimana dari biara ini tetap menjaga ini agar tetap ada dan sejarahnya bisa kita pelajari.
2: Biasanya orang-orang Belanda itu terkenal dengan kebersihan.
0: Oh wow, setuju.
2: Jadi di mana-mana kebersihan itu tetap dijaga.
0: Wow.
2: Sampai dengan toilet.
0: Iya, betul. Sepakat.
2: Jadi terutama orang Belanda itu kebersihan dan disiplin.
0: Betul.
2: Jadi terus-menerus itu tetap kita pertahankan itu.
0: Solusi mau menambahkan mungkin.
3: Untuk pendidikan, kami selalu memperhatikan pendidikan iman. Dan juga selain disiplin tadi, kita juga mengikuti tradisi-tradisi yang tetap dilanjutkan dari awal.
0: Sampai sekarang.
3: Iya, sampai sekarang.
0: Baik. Ini menarik ya, karena kalau kita bicara soal setahun setelah proklamasi, Indonesia memang telah menyatakan dirinya merdeka. Tetapi kehidupan ini belum serta-merta menjadi tenang. Mas Sisko, ini juga adalah salah satu sejarawan yang banyak tahu, banyak mempelajari tentang bangunan bersejarah, gedung bersejarah yang menyimpan cerita di balik sejarah juga salah satunya tentang proklamasi kemerdekaan. Mas Sisko, bagaimana kemudian kehidupan Kor Yesu? Kalau kita bicara pada tahun 1946 ketika ini berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
1: Pertama-tama pendidikan kita itu penuh dengan kekacauan karena transisi dari Jepang masuk ke Indonesia, tapi di sela-sela itu masih ada pemerintahan Sekutu.
0: Yeah.
1: Ditambah lagi juga pendudukan kemudian Belanda. Jadi sistem pendidikan itu bermacam-macam. Yang menarik adalah di sekolah ini juga menerima para pejuang-pejuang, tentara-tentara yang juga adalah para pelajar. Jadi mereka sekolah tapi mereka juga bertempur tapi juga sekolah. Dan gedung ini menyimpan saksi bisu dari para pejuang-pejuang revolusioner yang mereka adalah para pelajar.
0: Jadi pada saat itu pejuang-pejuang yang memang notabene adalah seorang pelajar juga tetap belajar, tidak kehilangan hak sebagai kemudian siswa, tetap belajar dan tetap bertempur juga ya Mas Sisko ya.
1: Ditambah tidak banyak sekolah yang masih beroperasi.
0: Wow.
1: Salah satunya tempat ini masih beroperasi di tengah kekacauan itu.
0: Wow, suster, mungkin saya mau ke suster. Ketika kekacauan itu terjadi, Kor Yesu tetap dengan prinsipnya untuk memberikan pendidikan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tantangan begitu ya. Tetapi kenapa sekolah ini tetap ada dan memperjuangkan hak mereka tetap harus dapat pendidikan yang layak meskipun saat itu keadaannya chaos kita tahu.
3: Iya. Itu memang sangat dipertahankan oleh para suster saat itu.
0: Oke.
3: Salah satunya adalah suster sengaja belajar bahasa Jepang.
0: Oh, wow.
3: Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Kempetai walaupun dilarang sekolah lain, sekolah kami tetap jalan.
0: Diperbolehkan?
3: Diperbolehkan dengan taruhan juga.
0: Wow.
3: Karena salah satu suster pernah di Kempetai mengancam untuk ditembakkan di telinganya, di dekat telinganya sehingga gendang telinganya pecah.
0: Baik, berarti memang pada waktu itu suster-suster pun yang pada masanya memperjuangkan,
3: iya,
0: mereka berjuang dengan caranya untuk bagaimana Kor Yesu tetap berdiri,
3: iya,
0: dan menjadi rumah agar mereka tetap mendapatkan pendidikan kala itu.
3: Iya, dan sekolah-sekolah lain yang tidak ditutup, maksudnya yang tidak boleh sekolah, datang ke sini semua.
0: Wow.
3: Jadi anak-anak banyak sekali yang datang ke sini.
0: Oke.
3: Okay. Untuk mau belajar. Dan mereka tidak memperdulikan desingan senjata itu, tidak peduli mereka.
0: Okay. Tetap
3: mereka
0: semangat.
3: Tetap semangat belajar.
0: Suster Ingrid, ini juga menarik. Apakah mungkin ada nilai ataupun semangat tertentu yang diwariskan dari para suster pada masa itu yang menurut Suster Ingrid sendiri ini masih terasa di Kor Yesu bahkan sampai sekarang?
2: Pada saat itu ada suster pribumi yang menjadi kepala sekolah SD, Suster Inigo, itu dia semangat sekali terutama untuk anak-anak pribumi yang dirangkul untuk mendapatkan pendidikan yang terus-menerus. Itu yang saya sangat berkesan.
0: Wow.
2: Untuk lebih lengkap mengenal Suster Inigo, kita ke ruang sebelah. Di ruang sebelah ada foto dan barang-barang Suster Inigo.
0: Wow, silakan Suster. Kita mau ke salah satu tempat yang tadi dibilang Suster ya. Boleh ditunjukkan Suster?
2: Di sana. Ini adalah Suster Inigo, suster pribumi yang menjadi kepala sekolah di sini. Ini foto dari Suster Inigo. Dan ini barang-barang yang masih ada.
0: Oke, terlihat di sini ya, pemirsa juga. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisan mohon tidak disentuh begitu ya, Suster ya. Ini masih terjaga, orisinil, adalah barang-barang milik Suster Inigo.
2: Ada tulisan, Men Inigo, Prawiro.
0: Wow, masih ada tulisannya, ini

0: Tanya juga.
1: Nah, gimana tuh suster ceritanya?
2: Ya, ceritanya karena suster Inigo ini adalah seorang Ursulin Jawa yang pertama.
1: Wow.
2: Jadi dia yang merintis yang Jawa, orang-orang Jawa ya.
1: Baik.
2: Ya.
1: Tadi nama panjangnya mungkin boleh disampaikan suster?
2: Suster Inigo Prawiro Taruno.
1: Suster Inigo Prawiro Taruno. Dari namanya memang sudah Jawa sekali ya suster.
2: Iya, dia asal Jogja.
1: Baik, kalau tadi kita ada di ruang makan, sekarang ada di ruang apa ini suster?
3: Ini ruang galeri.
1: Ini galeri, galeri ya?
3: Iya.
1: Bisa dilihat ya, di galeri ini masih tersimpan jadi, rapi. Nah ini ya.
2: Ini timeline dari galeri. Jadi awal dipakai sebagai sertifikat itu karena Ursulin di sini adalah pengembang Ordo Katolik yang pertama di Malang. Kemudian ini perkembangannya dengan bajunya, timelinenya ya, ini ya timelinenya. Kemudian ini Orkonde, piagam pembangunan, serta itu pada waktu pembumi hangusan. Jadi kita punya timeline berputar.
1: Oke, jadi semua ini ada ceritanya.
2: Iya.
1: Dan kalau kalian main ke galeri ini, kalian akan bisa membaca setiap detail. Dimana kalau kita lihat di sini juga ada situasi gedung kompleks, jadi seperti denah. Dimana denah itu nanti ada bisa kelihatan biara sekolah, begitu ya suster ya. Kemudian juga yang memang telah dibakar itu ya pada tanggal 30 Juli 1947. Baik, saya akan kembali ke Mas Sisko. Mas Sisko, ini menarik ya. Berarti ini bukti nyata ketika orang datang ke sini mau lihat itu benar gak sih ketika Malang di bumi hangus kan Koreas ini memang salah satu bukti saksi bisunya. Yes, mereka bisa datang gitu dan melihat langsung. Mungkin dari Mas Sisko sendiri, kalau masuk ke tahun 1947, boleh gak diceritain apa yang terjadi di Malang?
4: Pertama kalau kita ngomong Malang bumi hangus, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat.
1: Betul.
4: Kurang lebih 7 hari. Dan untuk peledaknya itu ngambil dari stok tentara Jepang.
1: Oke.
4: Jadi itu operasi Malang Bumi Hangus.
1: Oke, oke.
4: Siapa yang memulai Bumi Hangus di wilayah ini? Mula-mula Belanda. Waktu dulu Jepang mau masuk.
1: Yes.
4: Strategi itu diadaptasi.
1: Oke.
4: Salah satunya nanti di Malang. Nah, gedung-gedung yang diperkirakan akan digunakan oleh pemerintah Belanda, Nika waktu itu ya, itu termasuk dalam sasaran operasi untuk dihancurkan. Dan gedung ini pernah hancur tahun 1947, ruangan yang saat ini
1: kita ada di sini, ini pernah hancur, Mas Sisko.
4: Iya.
1: Di tahun 1947.
4: Dalam operasi Malang Bumi Hangus.
1: Tapi kemudian kembali dibangun atau seperti apa, Mas Sisko?
4: Dibangun tahun awal dekade 1950-51.
1: Okay. Oke, berarti memang sempat ada pembangunan ya setelah di bumi hanguskan itu?
4: Tapi tidak, pembangunan itu
3: renovasi.
4: Renovasinya itu tidak serta-merta dibantu penuh oleh pemerintah. Jadi tidak seperti asli ketika bangunan ini ada.
1: Oh wow.
4: Dua lantainya itu. Lebih lanjut, para suster yang akan menjelaskan.
1: Wah, boleh dijelaskan gak suster? Karena sifatnya tadi renovasi begitu ya.
2: Iya,
1: iya.
2: Renovasi itu kita berkiblat pada awal. Jadi kita tetap mempertahankan bentuk awal. Maka ini bangunan ini dipertahankan dengan siling yang tinggi dan tidak lagi dua lantai karena memang kami tidak punya dana waktu itu. Jadi pemerintah hanya mendonasikan sekitar 25% saja dari budget untuk pembangunan. Maka kami hanya bisa satu lantai dan asrama saja yang bisa di lantai dua.
1: Baik.
2: Iya.
1: Karena memang keterbatasan dana pada saat itu.
2: Keterbatasan dana. Iya.
1: Dan memang dana yang kemudian dikumpulkan ini apakah dari dana umat atau seperti apa, suster?
2: Dananya itu macam-macam. Para suster berusaha memutar film, menjual kerajinan tangan, menjual postcard, lalu mengadakan gala dinner.
1: Okay.
2: Orkestra, suster Sisil Herman itu membuat orkestra dengan pianonya.
1: Okay.
2: Kemudian dari uang itu terkumpul sedikit-sedikit untuk pembangunan.
1: Baik, ini adalah foto dari suster
2: Sisili Hermans.
1: Sisili Hermans. Apakah asli orang Indonesia?
2: Tidak.
1: Oke.
2: Dia campuran.
1: Iya, baik. Ya. Yaster gitu ya, sister ya. Yaster, ya. Tapi kalau

0: melihat bagaimana rasa sense of belongingnya terhadap Koryesu, yang mana ini ada di kawasan Malang, Indonesia, begitu ya. Akhirnya bekerja sama dengan suster-suster yang lain untuk mengumpulkan dana dengan menjual poskar, gala dinner, dan lain sebagainya untuk membangun renovasi, begitu suster ya.
1: Dia jiwanya memang Indonesia sampai dia menulis menulis itu notasi notasi not balok itu Indonesia Raya katanya.
0: Ini adalah
1: Indonesia Raya yang dia tulis dengan tangan itu.
0: Oke, ini adalah tulisan not balok yang ditulis oleh Suster Cecil Hermans.
1: Herman.
0: Wow. Makanya kenapa kalau kita lihat di sini ada piano, di sini juga ada tulisannya mohon tidak disentuh ya. Ini masih benar-benar luar biasa ini ya, luar biasa.
1: Ori bisa bunyi.
0: Tapi tidak boleh dimainkan ya suster.
1: Boleh.
0: Boleh, baik. Wow, luar biasa sekali ya. Hey, Mas Sisko, ini melihat originalnya luar biasa, Mas. Berarti bisa dibilang Koryesu ini menyimpan sesuatu yang memang menjadi heritage-nya Malang. Kalau menurut Mas Sisko, nilai apa yang bisa kita banggakan hari ini sebagai generasi muda melihat Koryesu masih ada, masih eksis, masih dijaga heritage yang sangat luar biasa. Apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda bahwa inilah bukti saksi bisu perjuangan yang terjadi.
2: Kalau buat saya keikhlasan dari para pendidiknya, yaitu para suster. Jadi tadi disebutkan belajar bahasa Jepang di era Jepang.
0: Betul.
2: Begitu masuk periode Indonesia Merdeka, para suster dengan rela hati belajar bahasa Indonesia.
0: Wow.
2: Karena pada periode sebelumnya kan masih bahasa Melayu.
0: Okay.
2: Begitu kita merdeka dan menjadi sebuah bangsa dan negara menuju berdaulat nanti.
0: Okay.
2: Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa baru yang dipelajari oleh para suster.
0: Wow.
2: Jadi kemampuan adaptasi dan panggilannya untuk tetap setia mengabdi pada para peserta didik. Itu rasanya sangat di dunia hari ini di Indonesia, ketulusan itu kok rasanya perlu diteladani. Saya dari para sepakat. Pendidik ini ya.
0: Sepakat. Dan kalau melihat tadi suster menyambut kita dengan ketulusannya, saya langsung merasa bahwa ini ya sekolah Katolik, ini ya wajah-wajah sekolah Katolik yang kemudian dihadirkan. Kita bisa lihat langsung bagaimana suster Ingrid, suster Lucy, wah, begitu masuk tuh kayaknya apa ya, damai. Terus kayak kita jadi pengen disiplin gitu ya, karena melihat wajah suster-suster ini luar biasa.
2: Dan juga galeri ini punya konsep total history menurut saya ya, sejarah yang total.
0: Oke. Okay.
2: Tadi kita melihat benda-benda ataupun fotonya suster Indiko.
0: Yes.
2: Makamnya juga ada di sini.
0: Wow, makam suster Indiko juga ada di sini.
1: Ya, karena meninggal ada di Malang.
0: Okay.
2: Di kompleks ini.
0: Di kompleks ini.
2: Nanti para suster akan memandu.
0: Nah, boleh nggak tuh suster? Ya, kita penasaran ya. Kayaknya kita mau langsung lihat kalau diizinkan oleh suster.
1: Boleh,
0: mungkin boleh dipimpin suster. Kita mau lihat nih ya, karena di dalam kompleks ini ada makam suster Indiko yang merupakan suster asli Jawa. Yuk kita lihat.
1: Ya. Kalau kita melihat lantai ini seperti kotor ya, itu seperti bekas-bekas
0: flek,
1: darah,
0: flek.
1: Tapi ini sebetulnya bukan darah, ini adalah bekas-bekas kayu yang terbakar kemudian jatuh ke lantai. Karena pembangunan itu tidak langsung, sekitar 4 tahun berikutnya baru dibangun, maka dia meresap.
0: Oke. Okay.
1: Kadang-kadang anak-anak itu isu pakai isu ini darah tuh sebetulnya bukan ya. Ini sebagai bukti bahwa dulu ada terbakar atapnya. Ini sebagai bukti, salah satu bukti. Jadi ini muder-muder pimpinan-pimpinan kami.
0: Oh, ini ya
1: susternya ada di sini. Nah, ini Suster Lawrence Luther ini.
0: Baik, mungkin bisa ditunjukkan ini kalau kita lihat ke sini. Ya, ada foto-foto dari muder-muder ya?
1: Iya, ada foto-foto. Ini Suster Lawrence Luther, fotonya masih muda. Dia pimpinan biara pada saat krusial, tahun 43 sampai 49. Itu kan saat krusial ya. Jadi saat Jepang masuk sampai dengan masa revolusi selesai.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ibu dia adalah orang Ngawi. Dia lahir di Ngawi.
0: Oke. Okay.
1: Ayahnya orang Jerman.
0: Wow. Jadi blasteran juga ya sebenarnya.
1: Jadi blasteran, tetapi dia tidak di di kamp tawanan. Dia tidak ditangkap.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Karena dia bukan asli orang Belanda.
0: Okay.
1: Jerman kan bersekutu dengan Jepang.
0: Baik. Ya. Baik. Oke. Okay. Kita lihat yuk. Kita mau menuju, karena dikatain di sini adalah salah satu kompleks juga di mana ada makam dari suster ini, gak begitu ya?
1: Iya, iya. Itu asrama. Okay. Yang di atas itu asrama.
0: Itu asrama yang bisa di bagian atas itu ya, suster ya.
1: Bagian atas itu asrama.
0: Yes, kalau kita lihat di bagian atas itu ada asrama dan ini sudah modern, suster, ada lapangan ya.
1: Ada lapangan.
0: Ada lapangan basket.
1: Lapangannya dari dulu.
0: Oh, dari dulu.
1: Tanah.
0: Oh, dulu hanya tanah.
1: Mm-hmm. Tapi sekarang dipakai.
0: Baik.
1: Ya, ini waktu 125 tahun kami buat history wall.
0: Wow, ada history wall juga. Di mana di sini bisa langsung kita lihat ya. Zaman itu ada sekolah pendidikan guru, sudah ada tuh ya, suster ya. Luar biasa. Dari 1921 sampai dengan 1930. Kemudian ada masa-masa subur kalau kita lihat, nah menanam ini juga ya, suster-suster awal, pada masa itu.
1: Awal 1900 sampai 1920. Ini awal.
0: Ya. Ini memang adalah history wall yang bisa kita tahu, jadi perjalanan sejarah Korea itu ada begitu ya, suster ya. Bisa dibaca kalau kalian berkunjung ke sini, kalian akan bisa langsung lihat nih di history wall yang ada di sini.
1: Ketika peristiwa bumi hangus, itu anak-anak diminta untuk pergi ke kapel semuanya supaya aman.
0: Kapel
1: masuk
0: ke
1: sini ya, di sebelah situ. Nah, api itu sudah menjalar dari gedung itu. Tetapi sampai di sini ada gambar Bunda Maria yang menggendong Yesus. Nah, persis di depan gambar itu api membalik.
0: Wow.
1: Kemudian tiba-tiba ada hujan. Jadi api itu padam. Nah, itu merupakan satu keajaiban karena anak-anak di kapel semua berdoa supaya ini segera selesai.
0: Wow, ya saya merinding, suster ya. Jadi ketika ada patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus, api itu kemudian berbalik dan turun hujan.
1: Gambarnya ada di galeri
0: tuh. Ada di galeri. Luar biasa sekali. Ini adalah bagian
1: biara.
0: Oh, ini bagian biara.
1: Boleh mengintip sebentar.
0: Kita boleh ngintip ya. Kita ngintip dulu nih, kata suster Ingrid, boleh ngintip.
1: Spill.
0: Karena saya penasaran nih ya.
1: Spill. Enggak semua orang boleh.
0: Wow, ini katanya tidak semua orang boleh masuk ke sini. Luar biasa, indah sekali.
1: Ini biara.
0: Wow. Gitu masuk langsung kita bisa merasa keheningan dan ketenangan ya, suster ya. Wow. Wah, cantik sekali.
1: Seperti di Eropa ya.
0: Iya, betul sekali, suster. Jadi di sini adalah tempat di mana para suster tinggal begitu ya.
1: Di sini.
0: Ya. Ada berapa suster kalau boleh tahu yang tinggal
1: sekarang
0: di sini?
1: 14. Kalau dulu 30-an. Okay. Itu kamar suster-suster
0: yang di sebelah sana ya,
1: dan tingkat 2.
0: Wow. Jadi total ada 14 suster.
1: Ya.
0: Untuk usia suster sendiri di sini yang paling senior usianya
1: 90.
0: Sudah 90 tahun, wow. Oke, setelah tadi kita sama-sama melihat ada kapel dari Koryesu begitu, suster ya. Kita jalan sedikit ke sana, kita menuju ke gerbang mutiara kehidupan yang mana ini katanya adalah makam dari suster Inigo dan suster-suster yang lain. Ayo, Mas Isko juga, silakan monggo, Mas. Wow.
1: Dulu kan makamnya di tanah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi masing-masing suster, tapi karena kita tempatnya hanya sempit, lalu semua digali, dimasukkan ke peti lagi, lalu bentuk makamnya sekarang susun.
0: Oke.
1: Seperti
0: makamnya yang ini. Ini ya, suster ya.
1: Ini semua makam.
3: Ini kosong.
1: Ini masih kosong.
0: Oke.
1: Ini dibangun tahun 2015.
0: 2015. Ini adalah makam dari ini, suster Inigo. Bisa
3: jadi,
0: kita ambil ya.
3: Semua jenazah yang ada di sana digali, kemudian dimasukkan di peti-peti kecil, kemudian dimasukkan di sini. Jadi di bawah batu ini ada sekitar 40 jenazah para suster.
0: Oke, di bawah batu ini ada jenazahnya 40 para suster.
1: Nama-nama
0: ada di situ. Baik,
1: ini suster
0: Inigo. Salah satunya adalah
3: Lawrence
0: suster
3: Luther,
0: ini.
3: Itu Lawrence Luther.
1: Lawrence Luther juga meninggalnya di sini.
0: Oke. Ada 40 jenazah suster ya di
3: nama-namanya ada di sini, di situ dan di sebelah sini juga.
0: Wow. Oke, ini memang dirawat setiap hari begitu ya, suster ya?
1: Ya,
3: ada yang merawat.
0: Ada yang merawat, khusus yang merawat. Wow.
3: Ya, ini pindahan para suster dari TPU-TPU.
4: Dari Surabaya.
0: Oke.
4: Dari Kembang Kuning. Semua dipindahkan ke sini karena di sana kan untuk umum.
0: Baik, baik.
4: Lalu dari
3: Madiun, Klaten.
4: Dari Klaten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semua dimasukkan ke Malang.
0: Baik.
4: Ya, ini yang baru-baru.
3: Ini yang baru satu peti isinya.
4: Isinya satu peti.
0: Oke. Okay. Mas Isko, ini ya. Sekalian kita ngobrol juga karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa melihat secara langsung kalau tadi seperti yang dijelaskan Suster Ingrid dan juga Suster Lucy, di bawah batu ini ada 40 jenazah suster-suster yang sudah berpulang begitu ya. Ini juga bagian dari sejarah tentunya ya. Mas Isko, boleh nggak Mas Isko mungkin menambahkan bahwa pelayanan para suster yang luar biasa ini juga menjadi perjalanan Gereja Katolik sampai dengan hari ini, melayani umat juga di tengah-tengah kita bicara Malang dengan keberagamannya.
2: Tambahan dari saya adalah sistem pendidikan yang hari ini kita kenal tentu di awalnya sangat berbeda.
0: Betul.
2: Contoh, sekolahnya itu dulu ada yang sekolah untuk para perempuan, ada yang untuk laki-laki saja. Bahkan kita merdeka itu untuk menghapus sistem pendidikan yang masih rasialis.
0: Sepakat.
2: Jadi dulu ada sekolah khusus untuk kalangan
4: Indo,
2: para penduduk asli.
0: Okay.
2: Jadi orang Jawa saja misalnya. Kemudian ada yang untuk khusus Tionghoa saja, kemudian Eropa atau Indo. Dan sekolah ini dulu juga pernah menjalani sistem di bawah pemerintah kolonial dan ketika merdeka sistem itu dihapus. Juga mengalami bahkan nanti ketika laki-laki dan perempuan diterima sebagai murid yang sama setelah sebelumnya dipisahkan pun sekolah ini juga pernah mengalaminya. Jadi itu menunjukkan bahwa para pendidik, para suster-suster pionir maupun para penerusnya itu senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan dan panggilan zaman.
0: Baik, luar biasa ya. Meskipun kalau tadi kita sedikit balik lagi ke sejarah, di tahun 1947, 30 Juli kala itu, sekolah ini pun juga ikut menjadi sasaran. Mungkin boleh di-highlight, Mas Sisko, kenapa Koryo Yesus juga menjadi sasaran begitu kala itu?
2: Ceritanya sangat dramatis dalam buku yang ditulis oleh Suster Lucy dan para penghuni biara, biara Ursulin Malang ini. Jadi, pagi-pagi itu ditemukan cat merah. Di depan gedung itu.
0: Sekolah.
2: Dan itu adalah tanda bahwa gedung itu akan dibumi hanguskan. Dan ada rapatnya juga para pemilik gedung yang akan dibumi hanguskan itu dipanggil oleh para tentara revolusioner pada masa itu dan dikasih tahu bahwa gedung-gedung ini juga bisa dibayangkan ya bahwa para pendidik ini adalah para perempuan perkasa. Yang harus ikhlas untuk menerima keadaan demi sebuah bangsa yang waktu itu belum tentu kemerdekaannya itu jelas.
0: Baik, betul.
2: Jadi itu merupakan panggilan kesaksian iman sekaligus juga kesaksian zamannya.
0: Wow, merinding ya. Suster Ingrid ini adalah juga penulis buku ya, yang menulis
4: Suster Lucy.
0: Suster Lucy ini juga menulis buku begitu ya, Suster ya. Mungkin dari Suster Lucy nih, kalau mendengar bahwa memang kan ceritanya tempat ini memang pernah hancur, tetapi hari ini kita masih bisa berdiri melihat Koryo Yesus dengan keindahan yang luar biasa masih tetap terjaga dan digunakan untuk mendidik anak-anak. Nah, bagaimana nih Suster Koryo Yesus meneruskan karya pendidikan yang dulu dijalankan oleh para suster ya pada masa-masa sulit seperti ceritanya Mas Isko tadi by history begitu setelah Indonesia merdeka.
3: Nah, setelah Indonesia merdeka sampai masa revolusi itu memang krusial sekali. Ketika mau diberitahu bahwa akan dihancurkan, sudah diberi tanda, mau tidak mau para suster itu harus menyelamatkan semua dokumen.
0: Wow.
3: Jadi dokumen dengan berserta anak-anak semua induk. Dibawa ke buku induk, album foto, semua yang ada di sana diselamatkan. Sehingga sampai sekarang kami masih punya data itu dan kami masih simpan itu. Mau tidak mau karena dengan perasaan sedih, tegang, takut itu para suster mau tidak mau harus melakukan itu berserta anak-anak. Dan itu menjadi satu kesempatan untuk kami untuk menghayati itu betapa perjuangan para suster seperti itu. Sehingga kami pun sekarang juga melanjutkan semangat itu, semangat untuk berjuang, untuk mempertahankan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Santa Angela sendiri, bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya?
0: Wow, luar biasa sekali. Okay. Nah, bagi seorang suster Ingrid, sebelum nanti saya ke suster Lucy ya, ketika kita bicara soal apa yang telah terjadi ketika masa kemerdekaan, karena memang sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati 17 Agustus yang mana memang kemerdekaan yang hari ini kita nikmati penuh dengan darah dan perjuangan, tidak terlepas dari perjuangan para suster kala itu untuk mempertahankan Kor Yesu sampai hari ini anak-anak tetap bisa sekolah di sini, merasakan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Apa arti kemerdekaan bagi Kor Yesu hari ini, suster?
4: Kemerdekaan bagi saya itu suatu independen ya. Kita orang-orang Indonesia menjadi pemilik, menjadi pengelola secara Indonesia. Bahkan cara mendidik anak juga tidak seperti orang Belanda yang keras dalam arti itu, tapi kita dengan kelembutan, dengan sopan santun tetap dipertahankan. Kalau melihat tadi anak-anak ketemu suster cium tangan, itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang.
0: Mungkin suster Lucy menambahkan.
3: Kemerdekaan untuk kami di sini, kami bisa berkreasi. Berkreasi, kreativitas, dan tidak melanggar aturan. Artinya kami diberi kesempatan, walaupun ada kurikulum pemerintah, tetapi kami diberi kesempatan untuk berkreasi sehingga anak-anak bisa optimal mengembangkan talentanya. Itu seperti yang bisa dilihat sekarang, kami juga berusaha supaya tetap beradaptasi dengan apa yang ada dalam pemerintah, tetapi kami juga berkreasi.
0: Wow, luar biasa ya. Okay, kalau dari Mas Sisko ini, selaku sejarawan juga, apa yang kemudian harus dipelajari, kemudian menjadi pesan juga bagi generasi muda hari ini, dari sejarah Kor Yesu, yang dari awal sampai dengan, ya ini udah mulai mendekati kita, mau pamitan begitu ya, apa yang mau disampaikan oleh Mas Sisko, Mas?
2: Pertama, tempat ini menyimpan memori sejarah nasional, potongan fragmennya itu. Karena kita di sini dapat melihat bahwa tidak semua sekolah bisa bertahan.
0: Sepakat.
2: Dan kompleks ini masih berdiri sesuai peruntukan awalnya selama 126 tahun dan mungkin akan beratus-ratus tahun berikutnya. Nah, kita di sini juga akan melihat bagaimana ada dunia hilang, yaitu bagaimana perempuan modern itu dididik. Jadi mereka diajari tentang tata cara kelak akan menjadi istri yang baik, yang mengerti keuangan, tata rumah tangga, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua detail itu dalam bentuk artefaknya, bahkan benda-bendanya masih tersimpan di sini. Dan makam ini, beliau-beliau yang sudah dipusarakan di sini, mereka mengalami revolusi Indonesia. Semisal contoh, ada satu-satunya lelaki yang dimakamkan di sini.
4: Romo Singge.
0: Isidorus.
4: Romo Singge. Isidorus Singge. Ini adalah Romo yang mendampingi para suster Ursulin pada saat para suster dimasukkan di kamp. Sehingga Romo ini minta supaya boleh dimakamkan di makam susteran. Karena beliau sangat mencintai para suster yang berjuang di saat-saat kemerdekaan awal.
0: Wow, ini salah satu Romo ya?
2: Salah satu pastor, dan juga tadi ada makamnya Suster Lawrence Luther, pemimpin komunitas Biara Ursulin, mulai periode Jepang sampai akhir revolusi Indonesia. Jadi selain galeri, sekolah yang masih berlangsung, makam ini juga merekam bagaimana sejarah Indonesia mulai 45, 49, dan seterusnya masih terus berjalan. Jadi, this is total history.
0: Wes, luar biasa banget ya. Keren sekali ini kalau kita lihat, saya sampai terkagum-kagum. Dan tentunya kita yang datang ke sini diberikan kesempatan langsung oleh Suster Ingrid, Suster Lucy, Suster Ingrid, untuk bisa melihat bagaimana dalamnya, sejarahnya, tadi ada history wall juga, tentang perjalanan yang mengantarkan Kor Yesu sampai hari ini masih berdiri di tengah guncangan, chaosnya pada saat itu, bagaimana memperjuangkan agar tetap ketika kita merdeka, kita masih tetap bisa melihat Kor Yesu hari ini. Luar biasa. Oke, saat ini kita berdiri di Kapel Kor Yesu, ya, di dalam kompleks sekolah Kor Yesu. Mungkin dari Suster Lucy dan juga Suster Ingrid, boleh nggak sih diceritain bagaimana kemudian sejarah di balik kapel ini?
3: Baik, pada waktu pembumi hangusan dari Kor Yesu, itu anak-anak dari lantai 3 di asrama itu sudah turun karena di lantai 3 sudah dibom. Sementara di sini berputar-putar pesawat Belanda yang mau mengebom. Maka supaya anak-anak selamat, Suster Lawrence Luther mengajak anak-anak untuk turun ke bawah dan masuk ke kapel ini sehingga mereka semua aman di sini dan tidak boleh keluar. Selama semalam mereka berjaga-jaga, tegang, ketakutan, kemudian mereka juga berdoa. Jadi mereka berdoa kepada Bunda Maria supaya mereka selamat. Nah, setelah itu terjadilah mukjizat yang tadi saya ceritakan.
5: Oke, ketika ada api, kemudian ada patung Maria menggendong bayi Yesus, Bunda Maria menggendong
3: gambarnya, lalu api itu membalik. Membalik tidak terus ke sana, tetapi membalik arah. Kemudian tiba-tiba turun hujan.
5: Wow, ini mujizat ya.
3: Iya.
2: Luar biasa. Padahal itu musim kemarau.
5: Padahal sedang musim kemarau.
3: Jadi itu Juli. Musim kemarau.
5: Ya. Wow. Jadi ya. Oke, itu seperti kalau di dalam firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan yang melakukan sisanya, begitu. Betul. Ya Suster ya. Dia menyelamatkan pada saat itu Suster Lawrence bersama dengan anak-anak dan semua yang ada di dalam.
3: Jadi anak-anak semua selamat. Dan ketika Belanda masuk ke sini, kan trip sudah mundur, Belanda, tentara Belanda masuk untuk melihat apa yang terjadi karena kobaran-kobaran itu. Mereka heran, loh kok semuanya sehat-sehat, tidak ada apa-apa, karena sudah diberitahu dulu bahwa akan dibakar.
5: Oke, baik. 3 tahun mulai dari 1945, 1946, dan hingga 1947 memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang proklamasi, tapi kemerdekaan adalah tentang keberanian untuk terus bertahan, tentang pendidikan yang terus berjalan, dan mungkin itulah pesan yang masih tersimpan di balik Kor Yesu hingga hari ini. Dari Kor Yesu Malang, Jawa Timur, saya Irena Tasya untuk Indonesia Merdeka!

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman produser sih belum beraktivitas di hari Senin ini gitu ya, setelah kemarin ini kayaknya seharian ya warga masyarakat Kota Malang lagi dihebohkan gitu kan sama karnaval di rangkaian kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, teman produser. Yes, ternyata memang perayaan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti hanya di tanggal 17 Agustus aja misalnya gitu ya. Kalau kita lihat di berbagai banyak daerah di Indonesia, rangkaiannya bahkan bisa berlangsung sampai di akhir Agustus kemarin, teman produser. Dan bahkan ada yang masuk ke awal September gitu. Makanya enggak heran kalau misalnya sepanjang bulan Agustus kita tuh sering banget ya ngeliatin kampung-kampung tuh masih ramai sama lomba lah, gerak jalan lah, karnaval lah, teman produser. Jadi emang benar-benar semacam-macam itu pernak-perniknya gitu ya. Tapi apapun itu, semoga deh pagi hari ini kita udah siap kembali gitu ya untuk menghadapi dar-dar-dornya dunia. Ya kan? Dan kalau di tempat kalian nih mungkin sambil cerita juga gitu ya, kira-kira ada rangkaian Agustusannya udah benar-benar selesai atau masih ada acara lagi, teman produser? Karena kalau diperhatikan memang karnaval kampung tuh sekarang makin kreatif gitu ya. Tidak cuma sekedar misalnya jalan kampung aja pakai kostum, enggak, tapi mulai ada konsep tertentu kayak misalnya dari koreografinya, ada kendaraan hias. Kalau kendaraan hias dari zaman aku kecil ya, itu kendaraan udah dihias sama hasil-hasil bumi, kayak sayur-mayur gitu kan, terus dilombain gitu, sampai mungkin membawa unsur budaya daerahnya masing-masing. Artinya kalau kita bicara soal karnaval, ini bisa jadi salah satu ruang buat anak muda untuk bisa menyalurkan kreativitasnya secara langsung. Apalagi Gen Z nih ya khususnya, ini dekat banget dengan dunia visual dan juga konten. Jadi gak heran kalau yang namanya konsep karnaval ini juga bisa semakin instagramable atau cocok dijadikan konten, teman produser. Nanti kita akan lihat ya karnaval-karnaval yang kemarin sudah terselenggara di berbagai daerah gitu kan. Dan karena ini juga membuat orang tuh biasanya cuman ketemu sekilas, jadi punya kesempatan untuk ngobrol, kerja sama gitu ya sama orang satu daerahnya kayak gitu. Dan biasanya memang kalau kemarin-kemarin cuman tahu oh namanya Pak Budi, oh Bu Ani gitu ya. Sekarang bisa tahu satu tim, bisa saling kenal, saling dekat, yang beda usia juga bisa kerja bareng. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal kegiatan Agustusan tuh, teman produser, ini bisa jadi salah satu momen untuk memperkuat interaksi sosial di lingkungan kita. Nah, ada gak sih teman produser mungkin punya pengalaman-pengalaman kayak gini? Boleh banget nanti di-share gitu ya, karena abis ini aku mau ajak sedikit kita kilas balik ke karnaval-karnaval, gerak jalan atau rangkaian HUT RI yang masih berlangsung sampai kemarin dan semaraknya luar biasa, hingar-bingar luar biasa dengan membawa kebudayaan masing-masing unsur daerahnya.

teman Pro2 kalau ngomongin soal bulan Agustus gitu ya, rasanya memang kurang lengkap banget kalau kita belum ngomongin ataupun belum ngelihat gimana sih kalau karnaval gitu ya di masing-masing daerah teman Pro2. Nah, mulai dari kalau kemarin di tempat aku tinggal di kampungku, itu yang namanya gerak jalan itu seru banget. Kenapa? Karena selain gerak jalannya bisa kayak semuanya rame-rame borong kupon, borong tiket, siapa tahu berkesempatan menang door prize. Karena kemarin di tempat aku tinggal itu ada satu hadiah utamanya adalah sepeda motor. Kemudian setelah sepeda motor ada kulkas, mesin cuci, kipas angin, dan berbagai macam, ada 600 door prize kayak kemarin, seru banget gitu ya. Nah, ini adalah salah satu momen yang menurut aku keren banget sebenarnya gitu. Karena kita bisa menikmati suasana bareng sama orang-orang di tempat kita tinggal, saling kenal, mempererat persaudaraan juga. Nah, mulai dari jalanan kampung sampai pusat kota, jalanan yang biasa dilewati kendaraan ini mendadak berubah jadi panggung. Ada kostum unik misalnya, ada tari-tarian sampai dengan berbagai kreasi budaya yang bikin orang tuh rela banget ya berdirinya berjam-jam buat nonton teman Pro2. Dan ternyata kalau ngomongin soal tren karnaval ini sekarang tuh gak cuman terjadi di satu daerah aja, tapi di berbagai kota karnaval tuh mulai berkembang jadi satu ruang untuk memperkenalkan budaya sekaligus menggegerkan menggerakkan ekonomi dan juga pariwisata kayak gitu. Tapi emang bikin ini heboh ya, karena kan kalau misalnya kita lihat nih karnaval sekarang tuh kostumnya benar-benar viral-viral banget ya di sosial media gitu kan. Dan juga oh ini ternyata dari Lamongan, oh ternyata ini dari Malang, oh ternyata ada Jawa Barat, ada kemudian dari Kalimantan juga ada. Pokoknya keren-keren banget. Kita mulai dari Malang dulu teman Pro2. Kalau kemarin kita lihat juga memang semarak dari masih dalam rangkaian HUT kemerdekaan Republik Indonesia, karnaval dalam rangka HUT RI di kota Malang misalnya salah satunya dinilai punya potensi besar menjadi magnet wisatawan. Ya, karena antusiasme masyarakat yang tinggi membuat karnaval ini bukan hanya jadi hiburan warga, tapi juga jadi satu peluang gitu ya untuk kita bisa datengin wisatawan teman Pro2. Karena itu memang ke depan pengelolaan karnaval ini diharapkan bisa jadi semakin baik ya harapannya. Jadi bukan cuma ramenya di satu hari aja, tapi benar-benar ini adalah jadi satu calendar of event yang bisa menarik dan dikunjungi, dan dia punya impact, jadi impactful gitu ke ekonomi bagi masyarakatnya. Misalnya gimana kalau ada karnaval, orang jual sate telur, ada jasuke, ada orang jual makanan-makanan khas gitu ya, makanan jadul. Ini kan pada keangkat semua nih teman-teman UMKM. Nah, otomatis di situ roda ekonomi masyarakat bisa berputar teman Pro2. Nah, kalau di Malang kita punya potensi wisata, Lumajang punya cerita yang sedikit berbeda teman Pro2. Karena ada Lumajang Carnival 2026 yang juga menunjukkan bahwa karnaval ini bisa jadi semacam open stage gitu ya untuk budaya-budaya lokal, bukan hanya di Malang aja, tapi kalau kita lihat di Lumajang ini juga adalah salah satu Lumajang Carnival 2026. Ada seni tari gitu ya, ada pakaian adat musik sampai dengan berbagai kreasi budaya yang juga ditampilkan di ruang terbuka. Jadi memang budaya yang biasanya kita lihat dulu cuma di buku aja, misalnya baca gitu ya, gimana sih budaya Lumajang? Jadi sekarang kita tahu ada visualnya, ada koreografinya, ada tari-tariannya gitu ya. Kemudian dari museum misalnya kita cuma tahunya atau acara-acara formal, sekarang kita tuh bisa langsung dinikmati oleh masyarakat dalam suasana yang lebih santai dan juga meriah. Yang menarik adalah karena memang karnaval ini itu menjadi ruang belajar juga untuk anak-anak gitu. Mereka gak cuma melihat satu parade dan juga kostum, tapi bisa mengenal serta tahu gitu ya budaya daerah secara langsung. Jadi kalau bicara soal budaya, tidak berhenti sebagai sesuatu yang kuno ditinggalkan gitu aja, atau misalnya cuma dipelajarin saat lagi pelajaran sekolah, tetapi dia hadir juga dan dialami langsung teman Pro2 oleh generasi muda. Dan ngomongin generasi muda, kita bakal geser ke Bekasi ya. Dalam Karnaval Budaya Pesona Nusantara Bekasi Keren atau PNBK Jilid 3, ini kabarnya ribuan penari muda juga ikut ambil bagian teman Pro2. Mereka juga membawakan ada tari masal namanya Ronggeng Menor. Dan ini dijadikan satu tontonan yang memang benar-benar qualified banget dan dipertontonkan di ruang publik sebagai panggung untuk menampilkan seni budaya daerah dari Bekasi. Ini menarik banget teman Pro2, karena kalau kita bicara soal yang namanya pelestarian budaya,
budaya, salah satu kuncinya adalah memang di generasi muda. Gimana nih kita mau bikin generasi muda kenal kalau nggak melalui yang namanya open stage kayak gini, ruang-ruang publik gitu ya. Jadi bukan cuma menjadi viewers aja si generasi muda tadi, tapi mereka juga ikut ambil bagian kontribusi langsung dengan memperformkan atau menampilkan kreasinya, kreativitasnya, dan juga membawa budaya ke ruang yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Tapi ternyata kalau kita bicara soal efek karnaval, tidak berhenti dari budaya dan juga hiburan saja, ada juga dampak ekonominya. Di Bekasi misalnya, gelaran karnaval budaya pesona Nusantara juga disebut menjadi berkah bagi pelaku UMKM, yang artinya ketika ribuan orang berkumpul untuk menikmati karnaval, sebenarnya di situ tuh ada peluang ekonomi yang juga ikut bergerak gitu ya. Para pedagang, pelaku UMKM, sampai di sektor-sektor pendukung lainnya. Ini juga terlihat di Lumajang, teman Perdua, karena karnaval bukan cuma sekedar menghadirkan keramaian aja, tetapi juga membawa satu potensi ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi acara. Nah, untuk yang terakhir ada di Kota Kediri, ini adalah karnaval budaya Balwerti. Ini disebut juga sebagai salah satu magnet barunya Kota Kediri. Wow. Dan bisa kita lihat karnaval juga mulai punya posisi yang lebih besar ya dalam menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik budaya daerah, teman Perdua. Jadi kalau kita tarik lagi benang merahnya gitu kan, karnaval tuh hari ini bukan hanya sekedar soal siapa yang punya kostum misalnya yang paling heboh atau siapa yang paling banyak bikin konten di media sosial, tapi lebih dari itu ada budaya yang sedang diperkenalkan, ada anak muda yang ikut berkarya, ada UMKM yang mendapatkan peluang, dan ada daerah yang sedang membangun daya tarik wisatanya. Tapi tentu ada satu hal yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa semakin besar sebuah karnaval, semakin besar juga nih tanggung jawab untuk mengelola dengan baik ya, mulai dari keamanannya, kebersihannya, kenyamanan penontonnya, sampai bagaimana budaya yang ditampilkan tetap dihargai dan tidak sekedar dijadikan dekorasi aja, teman Perdua. Karena pada akhirnya sekali lagi karnaval yang keren tuh bukan cuman yang viral di medsos aja, tapi yang setelah acaranya selesai, budayanya tetap diingat, pelakunya tetap mendapatkan ruang untuk mereka berekspresi, masyarakat dapat manfaat, dan anak mudanya merasa bangga jadi bagian dari budaya Indonesia. Jadi kalau misalnya tahun depan karnavalnya makin besar dan makin kreatif, semoga bukan cuman makin wow secara visual aja ya guys, tapi juga makin kuat membawa cerita budaya dan manfaat untuk masyarakat. Karena budaya Indonesia bukan cuma untuk ditonton, budaya itu juga untuk dikenali, dirayakan, dan diteruskan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.